Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Guys, selamitan.
2: Kemarin kayak masih kosong-kosong aja meja kita. Oh enggak dong, kemarin kan ada ini ya.
1: Ada UMKM.
2: Tapi kan cuma satu.
1: Iya betul sih.
2: Oh ada yang dari UUT ya.
1: Hari Rabu tanggal 2 September.
2: Iya.
1: Adalah hari apa sih Ibun?
2: Hari Kelapa.
1: Serius, hari Kelapa? Iya. Hari sedunia kelapa apa nasional?
2: Sama hari kemerdekaan Vietnam.
1: Hari Kelapa Sedunia.
2: Nah, hari Kelapa Sedunia.
1: Wow, ternyata ada hari Kelapa Sedunia. Kira-kira iya, yang cocok dan bisa berhubungan dengan lagu requestan pagi hari ini apa, Dul?
2: Kelapa, pundak, lutut, kaki, lutut,
1: kepala,
2: kaki, lutut,
1: kepala, kaki. Kepala, masih kepala. Pagi nih, jangan bikin emosi.
2: Kelapa itu sejatinya adalah minuman yang menyegarkan.
1: Betul.
2: Ya kan, bisa menambah ion-ion tubuh.
1: Betul.
2: Ya kan, dikala kita lelah.
1: Betul.
2: Nah, jadi alangkah baiknya mengkorelasikan antara kelapa dengan requestan lagu. Coba sahabat suara, silakan bertepatan di hari Kelapa Sedunia ini request lagu yang bisa membuat segar di pagi hari itu.
1: Ah, bab masuk. Cakupkan. Bolehlah.
2: Iya.
1: Silakan.

0: pagi hari ini, tanggal 2 September hari Rabu, versi kamu. Kamu langsung request ke 0816-114-1014. Lagu pertama kita punya.
1: Kita bakar dulu mood kamu semuanya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru. Pastinya
5: bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: waktunya untuk kamu untuk nge-request Abah Suara sampai jam 8 nanti ya.
1: Betul sekali, udah ada Ayu.
0: Selamat pagi Ayu.
1: Halo, Ayu request lagu yang bikin pagi langsung fresh dan semangat.
0: Apa tuh?
1: Minta Hindia secukupnya.
0: Secukupnya.
1: Angkat botolmu dedek, gitu kan lagunya?
2: Emang iya, bukan itu mah lagunya Segidok.
1: Secukupnya. Ah, gitu kan lagunya? Ji, bener begitu lagu Hindia.
3: Nada lo aja berantakan.
1: Tuh, kenapa muka lu belum mau begitu sih?
0: Udah kita mikir.
3: Gue jadi lupa lagunya yang mana.
0: Kalau gue lebih mikirnya adalah kamu lagi serius apa bercanda sih dulu gitu?
1: Gak bener lagunya Hindia begitu, yang zaman dulu kan Hindianya bukan lagu baru banget kan secukupnya ini.
0: Itu mah berdansalah kali mungkin masuk kamu dulu.
1: Kalau berdansalah kan berdansalah kau racun dunia.
0: Iya gitu, betul kan? Secukupnya.
1: Itu yang angkat botolmu dan nanji.
0: Oh ya. Salah itu mah miras nuh.
1: Jee.
0: Mimpi keras itu.
1: Mas apa?
3: Segidok Saidan.
0: Saidan kali.
1: Abodah. Fajar, nah Fajar.
0: Selamat pagi Fajar. Ya, kakinya kakita selamat pagi nemenin perjalanan kerja. Aku pengen denger Haifa yang remaja dong please.
1: Ah, cakep juga
0: baru
1: tuh nih, ya.
0: Terbaru dari Haifa.
2: Gimana? Coba nyanyi gimana?
3: Haifa itu yang remaja main.
0: Oh yang main. Oh iya main. Sorry.
1: Remaja tuh kena

0: Itu semangat gak sih?
1: Itu lagu
0: seger gak sih?
1: Itu lagu siapa sih?
0: Lagu Hi-Fi.
1: Oh, itu apa ya?
0: Orang dia request ya Hi-Fi si Fajar. Kata Fajar kalau lagi dengerin Hi-Fi Bang Kinos cuma suka bebel banget.
2: Tahu sendiri laki lu kagak paham sama lagu-lagu.
0: Iya.
3: Yang terakhir.
0: Ada lagi dari Bogor, ini ada dengan Bagas.
2: Selamat pagi Bagas.
0: Aku mau request ya lagunya Sheila on Seven yang melompat lebih tinggi bikin melet melet.
2: Bikin melet. Jadi kalau denger lagi Kul melompat lebih tinggi gimana? Kupetik gintar.
0: Aduh.
2: Yuk kita dengerin Duta yang lagi melet-melet yuk. Zilon Seven, ini dia. Melompat lebih tinggi.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Selamat pagi sekali lagi.
1: Halo.
0: Dari Kino Nasgina. Ini judulnya lagunya apa ini yang Ibu maksud ini?
1: Ini angkat botol.
0: Masalah bukan botol, minuman.
1: Angkat minumanmu bersedia.
0: Makanya kita bingung tuh. Kalau yang angkat botol mah Shegido.
1: Oh salah.
0: Ininya Saidan.
1: Ya minuman kan bisa ada di botol.
0: Bodoh amat, jangan itu dipaksain.
1: Oh tapi intinya ini maksudnya.
0: Gak bisa, gak bisa lain lirik. Jangan macem-macem.
1: Kenapa sih? Eh ada Mamak Tibon. Hai Kak Gina, kemarin pakai di itu tuh di
0: iya, TikTok kita.
1: Hai Kak Gita lagi. Kak Gina paket Tibonnya udah diterima belum?
0: Oh,
1: udah.
0: Kemarin Mamak Tibon. Oh.
1: Eh kamu ownernya Tibon ya? Soalnya kemarin kan aku mau posting kan si Tibon itu, tapi aku nggak tahu ini sebenarnya pengirimnya siapa sih, dari Tibonnya beneran ataukah ada sahabat suara yang beliin Tibon gitu. Soalnya kan kadang-kadang misalnya kayak Uci gitu ya, suka beliin kayak Ropis Bak. Nah si, tapi yang ngirim kan Uci gitu, tapi kan si rotinya ada brandnya Ropis Bak gitu.
0: Sorry ya, aku sama Indra kurang intuit.
1: Kenapa?
0: Kali ini.
1: Kenapa?
0: Karena kemarin roti Tibonnya dikirim cuma untuk Nikta Gina. Kita enggak, biarin aja.
1: Mamak Tibon
0: biarin
1: bilang
0: aja.
1: Iya kakak, aku ownernya Mamak Tibon, mohon maaf ada yang kecewa, Buluk, Indra, Kinos, karena tulisannya tuh Nikta Gina doang. Jadi aku tuh gak bagi-bagi, literally emang 3 pack itu aku makan sendiri gitu. Karena
0: jadi kita,
1: Nikta Gina,
0: kita gak mau mention apa-apa ya, sorry ya.
2: Aku makan, tapi sisan ibun. gak cukup nih.
1: Lu makan remah-remah.
2: Iya remah-remah.
1: Remah-remah iya. Abonnya doang iya. Kan?
0: Gitu, gue juga iya. Makan satu suap.
1: Apa?
0: Itu lepehnya ibun.
2: Iya bener-bener. Yang mau nyicip doang
1: ya.
2: Kan?
0: Iya betul.
1: Makasih Mamak Tibon, rotinya enak banget kemarin, luar biasa loh. Kapan-kapan jangan sungkan kalau mau kirim lagi lah, kita makan terima anaknya Ika.
0: Sungkan ya, sungkan. Kalau kirimnya cuma buat Nikta Gina mah.
1: Ah berarti besok tolong ditulis untuk suara seru ya Mamak Tibon ya. Kalau di sini mah timnya pundungan nih,
0: iya.
1: Laki-laki tapi pada pundung semua.
0: Eh kita
1: enggak
0: pundungan ya Om Indra ya, Buluk. Apa? Ya. Baperan.
1: Oh gitu. Oh diingat udah gitu kan.
2: Dendaman
0: gak
1: betul. Diakui.
0: By the way selamat pagi untuk
2: Uci.
0: Uci udah diputerin ya tadi MMG-nya ya.
1: Emang udah?
2: Udah.
1: Oh tadi udah diputerin MMG-nya ya.
2: Iya.
0: Katanya masih di Alphard tentunya.
1: Aha.
0: Lagunya bikin mood aja. MMG-nya dari Nike lah
1: jalan,
0: udah diputerin.
1: Jalan.
0: Pas masih ada Uti lagi di mobil.
1: Iya tadi.
0: Dia langsung joget-joget
1: tadi pagi.
0: Dia.
1: Pas aku lagi ke buang air ya.
0: Enggak usah buang air bilangnya.
1: Apaan? Berak.
0: Iya.
1: Itu dia. Iya itu dia. Pantes enggak denger ya kan?
0: Selamat pagi, ada siapa, Ibun?
1: Ini dari
0: Miss Tanpa Spasi.
1: Oh iya, Miss Tanpa Spasi benar. Pagi Kinos Mila.
0: Mila, iya benar.
1: Iya itu dia. Pagi Kinos, pagi bos
0: pagi.
1: Nikta, asik bos skincare Nikta. Bang Indra, pagi Buluk, mau lagu melompat tinggi dong. Bang, ya kan tadi udah barusan.
2: Juga, iya
1: udah? Itu dia. Lah udah.
0: Sila ya?
1: Sila on seven.
2: Yang pas dari Ibun juga requestannya kan. Eh dari siapa tadi ya?
0: Ya Ibun, Ibun juga.
1: Bukan dong.
0: Kemarin. Kemarin Ibu sempat minta puterin, cuman enggak sempat.
1: Iya. Tadi ada juga yang request pagi-pagi itu ya kan. Dan berikutnya ada ini ada Tisha
0: pagi
1: di Depok.
0: Pagi Tisha Depok. Pagi Kak Kinos, Kak Gina mau request lagunya yang main dari
1: lagunya main
0: hi-fi.
1: Dari
0: Hi-Fi. Dia nulisnya Hi-Fi lah.
1: Lah itu
0: sembol
1: dia. Salam buat Rizky anakku, semangat sekolahnya ya sayang. Aku semangat kerjanya. Oh iya, tadi juga ada yang request Hi-Fi tadi pagi kan?
0: Iya betul.
1: Apa, yang di request apa tadi pagi tuh?
0: Hi-Fi-nya apa gitu?
1: Romansa. Apa sih?
0: Romantika.
1: Aduh salah.
0: Diamor.
1: Romantika Diamor. Ya udah kita puterin yang
0: langsung kita puterin ini dia Hi-Fi dengan
1: main.

0: nanti ya.
1: Kalau kamu mau nontonin kita juga bisa banget di iswara.network. Kita udah live di TikToknya ya.
0: Gas lah.
1: Kalau kamu mau streamingnya juga, mudah-mudahan streamingnya udah bener, bisa di iswaranetwork.com/streaming gitu ya kan.
0: Betul banget. Jadi sekarang kita masih konteksnya bacain requestan kamu. Karena kalau setiap pagi kita tuh dari jam 7 sampai jam 8 waktunya untuk request.
1: Nah, betul.
0: Tapi setiap harinya itu ada tema-temanya. Hari ini kebetulan karena hari
1: Kelapa sedunia.
0: Jadi kelapa itu kan identik dengan hal-hal yang santai,
1: seger,
0: chill, seger gitu dia. Jadi kamu request lagu yang seger-seger gitu, bikin seger gitu.
1: Pas banget ini dari Heri Gunawan.
0: Selamat pagi Heri.
1: Request
0: heboh sendiri.
1: Aduh heboh sendiri.
0: Baru tuh.
1: Baru bener. Request lagunya Bebas Merdeka dari Stephen and Coconut Trees.
0: Asik.
1: Salam dari Pulau Seribu Pantai Lombok Island. From Lombok, you know.
0: Eh, Ibun pengen banget loh. Kemarin kan habis dari Banyuwangi sama tim
1: Lepas Untuk.
0: Terus tim sana bilang Lombok deh, Kak.
1: Iya, katanya itu salah satu dan itu jadi bucket list aku berikutnya. Kayaknya aku mau ke Lombok.
0: Tapi sorry to say ya.
1: Apa ya?
0: Gue beberapa kali, dua kali ke Lombok, gue tuh gak dapet kesan yang berkesan.
1: Mungkin kita salah tujuan.
0: Iya, gue yakin kalau ke Lomboknya di arrange-nya sama Lepas Untuk yakin cakep sih.
1: Kata aku mah dibawa ke tempat-tempat yang bagus. Namanya juga kan dia tour guide, pasti kan tahu tempat-tempat yang bagus begitu ya.
0: Lanjut, nanti tungguin ya lagunya Heri ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi Ginos, Jengkelin.
1: Dari Opi nih, ya requestnya Gea. Barusan banget Gea diputerin.
0: Udah diputerin, lunas berarti ya.
1: Ya kan,
0: Ada capa lagi nih.
1: Ada dari Yopi.
0: Telepon dong, sekali-kali request ada.
1: Yopi dari Depok.
0: Telepon dong.
2: Telepon Yopi langsung.
1: Jadi baca coba apa bagaimana
0: kita telepon
1: nih.
0: Si Yopi nih.
1: Tuh pada kalau di TikTok mah banyak yang minta teh hijau. Teh hijau ini sedang laris-larisnya ya. Memang Tulus ini dengan lagunya Teh Hijau itu sedang di puncak asmara.
0: Iya, Tulus dengan lagunya Maca ya.
1: Aduh Maca.
0: Tapi entah kenapa ya, Ibun tuh suka banget sama Maca sahabat suara. Sedangkan gue doyan. Tapi gue menghindari.
1: Kenapa?
0: Karena efeknya seinstan itu gue minum Maca.
1: Karena kamu langsung buang air.
0: Langsung buang air cuy. Sumpah. Wallahi.
1: Kata Maca, Ji ya, salah gue Ji gitu.
0: Entah kenapa.
1: Kata Macanya
0: waktu itu
1: bisa ngomong.
0: Sekali mungkin cuman karena kebetulan aja gue habis makan apa, udah gitu minum Maca langsung buang air. Enggak, next time ya gue coba lagi. Cur.
1: Nah itu langsung. Dia
0: air Pak.
1: Tapi kok ada yang bilang ya, katanya teh hijau itu green tea kan itu beda loh sama Maca.
0: Emang
1: jadi Maca itu ya beda lagi sama si green tea.
0: Iya deh, kalau teh hijau mah yang teh yang suka di restoran ada teh hijau.
1: Iya katanya,
0: green tea,
1: katanya sih begitu, tapi ya aku juga nggak tahu ya. Nih Yopi kagak bisa ditelepon, kita langsung baca aja tadi Yopi mana tuh?
0: Yopinya Yopi. Pakai latul nggak nih?
1: Aduh Yopi latul.
0: Baru.
1: Kan ini mah Rizky.
2: Oh ini.
1: Nah Yopi dari Depok requestnya Ekoro dari Raim Laode.
0: Yes.
1: Itu enak juga sih, chill ya lagunya.
0: Mau ngeputerin ya Raim Laode-nya yang pertama, lagu pertamanya enak tuh.
2: Yang mana tuh?
0: Komang. Udah lama gak dengerin tau.
1: Komang Telebu gitu. Aduh
0: Komang Telebu.
1: Bukan, itu Komeng.
0: Itu Komeng.
1: Komeng. Komeng.
0: Gak tau, terserah sih. Dia requestnya Ikro. Cuman kayak udah lama gak dengerin yang Komang.
1: Iya. Yopi
0: Latun.
1: Tapi kita ganti ya Yopi ya. Kita denger Komang aja ya. Kan pokoknya intinya Raim lah Ode ya kan. Oke siapa tahu nanti di jam berikutnya ada Ikro. Oke
0: langsung diputerin
1: Komang. Kita ganti-ganti lagi.
0: Maaf ya.
2: Lu nyuruh
1: kemarin kita
2: orang,
1: ganti. Hari ini kita ganti. Ya maksudnya kan yang penting kan ada. Maksudnya ya, masuk requestannya ya.
0: Tapi gue yakin gitu. Lagu yang Komang ini juga akan sama cocoknya sama lagu yang di request sama si Yopi ini dari si Raim Lode ini.
1: Iya. Yuk Komang yuk. Masuk yuk.
0: Yuk masuk yuk.

0: Suara masih request-request ya. Dan ini lagunya J-Rock yang Falling in Love. Kita puterin spesial banget tadi untuk Rizky dari Kemang. Yang pengen yes, banget dengerin sekali. Lagu ini ya.
1: Dan juga aku falling in love sama Uut.
0: Pakai P fallingnya.
1: Iya, falling in love, sayang banget sama
0: kenapa?
1: Uut. Gara-gara tadi di TikTok Uut nanya kan, Uta jajan apa hari ini? Aku lupa, udah 2 hari aku gak bayar ini jajanannya Uta ke koperasi.
0: Allahu Akbar, Nul.
1: Begitu.
0: Allahu Akbar, Nul.
1: Gimana maksudnya?
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah.
1: Lu bisa-bisanya cuma Allahu Akbar, Nul. Bantu kagak? Ngingetin kagak, apa kagak?
0: Makasih ya Uut, ya udah ngingetin istri saya yang ya, pelupa ya. Banget, nggak kayak gue.
1: Oh, si paling lupa
0: gua tuh. Gue mah nggak pikun.
1: Nggak pelupa dari mana? Kalau bisa ketinggalan mulu kita kayaknya.
0: Bisa lupa utang tuh kata siapa? Kata Aumpu 775. Kalau utang mah bukan bisa lupa utang, biasanya sengaja dilupa-lupain.
1: Sengaja dilupain itu dia.
0: Ada satu lagi, ada request ya Bun?
1: Request lagunya yang seger-seger dari Roni Parulian Februari. Februari katanya. Kan ini bulan
0: si Februari. Baru noh.
1: Iya.
2: Di Februari.
1: Bukan.
0: Itu mah lagunya Glenn.
1: Ya. Roni Parulian teh penyanyi baru. Roni Parulian penyanyi baru kan? Tapi lagunya Februari.
2: Bulannya
1: Februari.
0: Iya betul.
1: Kan ini udah bulan September.
0: Dia recycle lagu ya? Recycle lagu.
1: Enggak, emang lagu dia.
0: Februari ceria.
1: Bukan, enggak ada.
0: Gimana kalau Februari aku berkenan raja
2: itu raja ya.
0: Gua colok pakai dengkul nih mata lu.
2: Itu boleh juga sih raja
1: itu gitu. Bagus lagu raja ya. Itu. Udah lama enggak pernah diputerin ya?
0: Tapi enggak deh.
1: Diganti. Iya.
0: Jangan ganti-ganti semua request lagu orang sekali tadi dikasih. Ngelunjak.
1: Iya, tapi tadi cakep juga sih Februarinya raja itu.
0: By the way sahabat suara sambil Om Indra nyari lagu requestan ya. Ini ada informasi yang
1: Astagfirullahaladzim.
0: Belum cuy. Boleh ya. Lu kecilin gak back soundnya? Jadi sahabat suara, gue gak tahu lu udah denger atau belum. Jadi ada ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam nama pesantrennya, Desa Putat di Sidoarjo. Ini iya. Diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis.
1: Gue mau capek. Astagfirullahaladzim.
0: Jangan informasi tentang MBG lagi lah. Gue gak pernah dengar kabar baik tentang MBG tahu?
2: Iya.
1: Iya ya, jarang iya. Kita nggak ada, bahkan gue seumur-umur belum pernah denger sih. Ya maksudnya jujur aja gue nggak pernah denger sih.
0: Gue belum pernah denger MBG, menunya mantap nih. Nggak pernah gue.
2: Baiknya mereka datang on time semua sih makanannya.
1: Datangnya on time.
2: On time.
1: Oh, tapi masalahnya keracun 293 santri cuy. Itu gak sedikit, itu banyak.
0: Gila sih sampai 293 sih.
1: Kalau
0: misalnya
1: kayak 2 orang, 3 orang masih, yaudah dimaklumin.
0: Enggak, kalau cuma 2, misalnya MBG nih 300 orang, 2 orang tiba-tiba sakit perut, itu masih bisa.
1: Ya, ya mungkin dia mungkin, emang lagi infeksi aja ya. Gitu. Daya tahan tubuhnya lagi jelek.
0: Lain kalau 293 di waktu yang bersamaan, mau ngeles apalah. Astagfirullahaladzim. Insiden keracunan ya masalah ini diperkirakan terjadi hari Senin kemarin, usai para santri melangsungkan sholat zuhur. Kemudian saat waktu asar mengalami gejala. Dan sekitar maghrib banyak yang telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi beneran dia habis mengkonsumsi MBG gak nih?
2: Iya.
1: Tuh tapi kalau di TikTok ada yang bilang Shintayan katanya masih belum valid MBG atau bukan karena sekolah yang terkait SPPG tersebut belum ada konfirmasi gitu.
0: Bukan belum ada konfirmasi, nggak bakal konfirmasi.
1: Tuh ya kan? Tuh baru satu nih aku dengar dari Uut nih.
0: Apa?
1: Di sekolah anak gue aman aja sih. Ya di belakangan ini malah kata anak gue enak. Nah. Baru satu.
0: Tapi jujur gue mah ya, kalau emang ada kabar gembira atau kabar baik tentang MBG, please di-upload juga gitu supaya orang tahu MBG itu enggak selamanya dan selalu jelek dan negatif, please. Iya, gitu.
1: Kawai Mami juga bilang tuh di TikTok, di tempatku alhamdulillah aman kok, anakku antusias kok. Nah, 2 tuh alhamdulillah.
0: Nah, di-upload supaya kita tuh nggak pesimis dan memandang sebelah mata gitu sama terus, MBG ini.
1: Nah, Mama juga bilang Mama Zaren juga posyandu aku bagus kok kak dan apa gitu sih makanannya enak lah. Emang kalau posyandu dapat MBG juga ya? Apa posyandu mah
0: ibu-ibu biasanya hamil dapat? Ibu-ibu hamil dapat.
1: Biasanya kan kalau di posyandu suka dapat bubur kacang ijo sama pisang.
2: Sama pisang.
1: Iya itu.
2: Iya benar.
1: Gimana? Ya udah kita doakan sajalah mudah-mudahan MBG-MBG yang bagus itu semakin berkembang, yang gak bagus diganti sama yang bagus. Udah Sekian udah. Dan terima kasih kalau kata
0: udah.
1: Aku
0: gitu. Kalau emang enggak sanggup udahlah gitu. Udahlah. Yeah. Udahlah jangan gengsi sama janji kemarin, udahlah
1: gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kita ketemu gua. Lagi besok ya. Yeah.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo dilarikan ke sejumlah rumah sakit karena diduga keracunan usai santap makanan bergizi gratis atau MBG. Mereka mengalami pusing.

0: terus berlanjut seiring bertambahnya santri yang mengeluhkan gejala serupa. Jumlah korban sementara diperkirakan telah mencapai 293 santri.
1: Suara fakta.
0: Lionel Messi memutuskan pensiun dari timnas Argentina usai berkiprah selama lebih dari 2 dekade. Keputusan ini disampaikan melalui akun Instagram resminya. Messi telah menyumbang 125 gol dan 68 assist dalam total 207 penampilan sejak debut dengan Albiceleste pada 2005. Kontribusinya ini membantu Argentina sekali juara Piala Dunia dan dua kali menjuarai Copa America. Demikian suara fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana kabarnya? Sudah sampai manakah? Masih kena macet atau sudah sampai tempat tujuan? Anak-anak udah aman sampai sekolah? Atau sekarang kamu sudah mulai berkutat dengan aktivitas hari-hari di rumah? Sambil nyetrika, beberes, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Ini ada informasi penting banget, sahabat suara. Di-upload langsung dari akunnya Instagramnya Iswara.
1: Apa itu?
0: Sebentar aja. Nanti kalian yang merespon aja ya. Ibun, Om Indra sama Buluk. Bayi lahir pasca gempa diberi nama Gibrania setelah dikunjungi dan digendong Wapres. Coba. Kalau Ibun ketika tawa ya. Kalau gue responnya. Lundra. Satu aja responnya.
1: Aduh.
0: Oh. Luluk.
2: Keren.
1: Kita kasih
0: udah,
1: dulu
0: gitu
1: dong.
0: Aja.
1: Kita kasih dulu Gibrania.
3: Mantap. Ntar ada lagunya. Gibramania.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Gibramania. Mantap. Gekus gak ada
0: kata. Gibramania.
1: Astagfirullahaladzim. Ya gak apa-apa kan, maksudnya gak terinspirasi. Apa. Siapa tahu kelak anaknya berikutnya jadi presiden deh.
0: Wapres juga enggak apa-apa kalau emang benar bekerja mah.
1: Kalau cita-cita mah setinggi langit, jangan jadi wakil, jadi pemimpinnya gitu maksudnya.
0: Ya kan cita-cita terserah dul. Kalau mau cita-cita jadi wapres enggak apa-apa juga, asal emang beneran kerja dan bermanfaat untuk bangsa dan juga negara.
1: Tata, ada Ziza tuh di TikTok kayak gue juga haduh gitu.
0: Kata Ani Paul, kok diketawain? Lah emang enggak boleh ketawa.
1: Ya, kenapa ya? Itu kayak
0: spontan. Ya lucu lah berarti.
1: Iya juga sih. Maksudnya kan dari nama cowok, terus bisa-bisa cewek. Kepikiran jadi nama cewek gitu.
3: Tapi
1: ya kan?
3: Jenis kelaminnya cewek cowok.
1: Hah?
3: Jenis kelaminnya cewek cowok.
1: Jenis kelaminnya kayak cewek kalau dijadiin namanya gitu ya.
0: Ah, udahlah, kita ya tinggalkan kan? Aja ya.
1: Putri itu tadi Putri.

0: atau makan yang ada bumbu-bumbu kacangnya, misalnya kayak somay atau apapun, wah kelar. Aku pernah dulu 2 kali ke IGD cuman gara-gara itu, kayak puasa Senin Kamis, buka puasa sekali makan mie, sekali makan itu somay.
1: Jadi ibu apa makan apa? Kacang, bumbu kacang.
0: Ya kayak bumbu-bumbu kacang gitu.
1: Coba kalau sahabat suara, kamu paling enggak bener atau paling enggak boleh gitu, paling anti gitu ya kalau makan apa? Enggak harus moncor aja ya.
0: Iya.
1: Naik asam lambung juga boleh tuh.
0: Boleh atau
1: ada muka. Orang yang makan apa itu langsung buka atau iya, langsung asam lambungnya naik, ada tuh.
0: Iya kan?
1: Kalau gue minum kopi hitam, biasanya kalau mau itu tuh, mau, aduh belum pup nih hari ini, kopi hitam tuh, langsung moncor. Kalau ibu tadi langsung naik asam lambungnya atau moncor tuh?
0: Iya, naik asam lambung, jadi kayak ini, apa, begah gitu, sakit, melilit di daerah ulu hatinya gitu.
1: Benar.
0: Nah, itu dia.
1: Coba kalau kamu makanan apa nih yang kayaknya pantangan atau harus hati-hati nih, nggak boleh langsung dimakan atau nggak boleh makan makanan tertentu, coba kamu ceritain ya. Langsung di 0816-114-10. Oh, harus ibu nih.
0: 0816-114-10.
1: Nantiin nadanya gak gitu kemarin dah.
0: Begitu percaya sama Gina.
1: Ditungguin ya sahabat suara, nanti bakal kita bacain dan kita bakal cerita-cerita seru-seruan. Jangan kemana-mana, barengan kita Gina sampai jam 10 cuma di Suara Seru.

0: lanjut lagi kita ngobrol-ngobrol di Suara Seru ya barengan Kinos Gina.
1: Yes, tepat sekali ada. Tadi kan kita lagi bahas topik kan, makanan. Makanan apa yang kira-kira kalau kamu makan tuh entah efeknya jadi gak enak gitu di badan kamu. Entah jadi diare lah, atau mungkin jadi asam lambung naik
0: gatel-gatel
1: lah. Gatel-gatel lah. Tadi di TikTok banyak banget makanan nih ya. Tapi apa tuh?
0: Ape? Ape tuh?
1: Kok gak enak sih kita? Kita bingung. Bantu ngapa Rizky?
0: Belajar dulu sekali-kali kamu tuh. Dimana? Ya siaran gitu ngomong.
1: Lah ini lagi siaran ngalir, radio aku begini.
0: Ngalir ngomongnya, jangan mentok gitu.
1: Tepat sekali kalau begitu kita ada penelpon.
0: Ketolong lu.
1: Iya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dia biasa. Kakanita, Nana.
1: Halo Citra. Ini benar dengan Citra?
2: Benar.
1: Citra lagi di mana?
2: Nganterin anak yang TK.
0: Oh, oke, kita ngomong sama anaknya deh daripada sama Citra.
1: Salah. Anaknya udah sampai ke sekolahnya atau belum?
0: Udah di drop belum?
2: Apa?
0: Udah di drop belum?
2: Belum ya lagi nyambil.
0: Oh masih. Oh berarti kamu termasuk ini ya macan ternak ya?
1: Kenapa itu?
0: Mama cantik nganter anak.
1: Aduh, si baru banget tuh. Anaknya baru diambil. Dia ngambil anak apa paket?
0: Dititipin anaknya.
3: Udah di wrapping belum?
1: Udah di wrapping. Jadi coba Citra kamu kira-kira apa makanan yang kayak itu gak cocok gitu kayak di perut kamu?
2: Sebenarnya dia cocok ya. Dia cocok. Cuma kalau minum sampai 3 kali nih si ini nih bisa kena asam lambung. Terus udah gitu kayak apa ya, panas di dada.
1: Panas di dada. Emang minum apa sih?
2: Minum kopi.
1: Buset, minum kopi sampai 3 kali banget.
0: Sehari 3 kali serius.
2: Pagi nih itu iya. Wajib karena tuh energi banget.
1: Betul.
2: Terus nanti jemput anak yang jam 2 itu udah mulai agak-agak sleepy lagi kan.
1: Iya.
2: Ketemu lagi tuh harus ketemu lagi kopi di depan sekolah.
1: Biar nggak tantrum tuh ya ketemu anak ya kan. Karena
2: gitu kan daripada udah tertidur lagi. Terus udah gitu nanti mau sebelum nge-gym ketemu lagi tuh kopi.
0: Ya Allah.
1: Kamu tipe peminum kopi yang gimana? Kopi susu yang kayak gitu atau kopi ake americano gitu?
2: Kopi susu.
1: Jadi benar-benar setiap hari harus 3 kali.
2: Kadang kalau lagi nggak kumat bisa 3 kali. Tapi kalau udah kumat tahu diri jadi cuma sekali.
0: Iya sih, benar nggak boleh banyak juga. Tadi iya. Yang nggak cocok apa? Yang nggak cocok buat?
1: Kalau sampai minumnya 3 kali.
2: Sampai 3 kali betul.
1: Efeknya kamu jadi?
2: Itu tadi kena lambung, jadi kayak berat sama dadanya agak panas.
1: Oh iya dadanya panas.
0: Suami kamu ngopi juga nggak?
2: Apa suami dia kopi hitam.
0: Oh kopi hitam enak banget ya jadi suami kamu ya?
2: Tapi nggak enak banget kayak saya nggak.
0: Oh iya, pas berarti yang happy suaminya.
1: Kenapa begitu?
0: Karena Citranya suka kopi. Jadi mas kawin ya kan kopinya?
1: Kopi
0: nangkau dan bismillah. Asoy bener.
1: Baru banget tuh lawakannya.
2: Sudah tahun yang lalu, Kinos.
0: Oh gitu.
1: Ya udah kalau gitu, kamu jangan kebanyakan ngopi, ya kan? Jaga kesehatan.
2: Yeah.
1: Selamat beraktivitas ya Citra ya.
0: Salam buat mama-mama yang lain ya.
1: Kok bisa salam buat mama-mama yang lain?
0: Iya kan siapa tahu temenan. Suruh dengerin suara. Suruh dengerin suara maksudnya. Gitu.
1: Bagus kalau begitu.
0: Salah baik ngomongnya.
1: Dadah Citra.

0: Tapi apabila Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru,
1: dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sahabat suara, kalau kamu suka berlibur dan nginep di villa, itu malah buang-buang uang. Mending sekarang kamu langsung berbisnis villa aja. Bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nikta Gina, dari jam 9 sampai 10 pagi, cuma di Iswara.
4: Nyari yang seru di pagi hari. Dengan

0: Teh hijau disinyalir menenangkan, membuat nyaman gitu kan.
1: Betul.
0: Ini yang perlu dicari untuk kita konsumsi setiap hari.
1: Tapi aku lagi,
0: yang bahaya yang harus dihindari itu, iya, yang kita gak cocok perutnya dulu.
1: Lah itu
0: gitu.
1: Dia
0: misalnya kayak gue, kalau misalnya udah pup, gue menghindari minum kopi secara langsung tuh. Karena apa? Karena takutnya ntar moncor lagi.
1: Minum gitu. Kopi secara langsung. Jadi bisanya minum kopinya estafet ya, dari mulut ke mulut ya. Kan secara langsung gak bisa kata kamu gitu.
0: Lagi ngomong serius nih. Sabut Thailand di pipinya baru tau rasa.
1: Sabar Rizky, lu mah emosian mulu Rizky. Ngegas bae. Ada lagi?
0: Selamat pagi.
1: Halo morning.
2: Halo.
1: Hai, siapa ini?
2: Iman.
0: Bisa suaranya lebih ngantuk lagi?
1: Enggak dong. Iman tuh soft spoken.
2: Udah ngantuk.
1: Oh, Iman hari ini ngantuk.
2: Ngantuk terus.
0: Man.
1: Ngantuk terus. Lah kamu kayak
0: Man, jangan ngantuk, jangan ngantuk kan. Man, ntar dibully lu.
1: Kenapa sih? Dibully kayak siapa?
0: Ya, ada.
1: Oh, iya, makanya harus energik. Jangan ngantuk kan mulu, Iman. Iman di kantor sekarang.
2: Iya.
1: Pagi bener udah nyampe kantor?
0: Lah 8.25, 8.30 mah gak pagi.
1: Oh iya, berarti oke, anggap aja tadi aku gak ngomong ya Iman ya.
0: Man.
2: Ya.
0: Gimana kabar Jarok, Man?
1: Salah.
2: Waduh, salah orang.
0: Ini bukan Iman Jarok nih. Oh sorry.
1: Kalau aduh, kata Toko Haris kalau di TikTok, Imannya rukun keberapa nih?
0: Aduh
1: rukun Iman yang keberapa. Oke, kita langsung kepada topik ya kan, Iman.
2: Ya.
1: Makasih ya, dadah.
0: Belum ditanya dong. Man, makanan atau minuman apa yang kayaknya lu jaga-jaga banget, hati-hati banget untuk dikonsumsi?
2: Kalau gue ini, biasanya tuh kalau pagi-pagi suka ngeteh, ngopi atau minum kayak susu ultra gitu kan. Nah, kalau habis kayak gitu tuh biasanya suka mules.
1: Lancar itu berarti.
0: Loh itu, which is buat kamu bagus atau gak bagus malah?
2: Ya, sebenarnya sih bagus ya.
1: Kalau
2: di kantor jadi ya apa kayak buat nyuri waktu aja.
0: Berarti lihat timing.
2: Iya.
1: Enggak, tapi itu kesempatan kata dia. Kalau misalnya di kantor malah jadi nyuri waktu gitu buat ke toilet. Nah sekali ke toilet tuh sejam kan?
0: Jangan semua orang disamain sama kamu Nul.
2: Sebenarnya ada lagi.
1: Apa lagi?
2: Nugget yang bentol tau kan?
0: Tahu.
1: Nugget yang bentol. Lah crispy nugget itu?
2: Iya, kalau makan itu suka pusing.
1: Masa iya?
0: Serius
1: lo pusing beli nuggetnya kan mahal gitu maksudnya, bukan?
2: Makanya dong.
0: Kenapa?
1: Kok bisa sih?
0: Kenapa lo menyadari? Enggak. Sejak kapan lo menyadari gue kayaknya nggak bisa nih makan nugget yang ada apa berintil-berintilnya?
1: Iya, gue seumur hidup gue baru sekali nih ketemu
0: bener.
1: Orang yang ini.
0: Pada orang pada demen banget.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar.
2: Nyobanya waktu itu kan sekali, lalu nyoba posting, terus nyoba lagi kan beberapa kali, kayaknya nggak cocok, emang begitu mulu.
1: Kalau yang nggak bentol, nggak apa-apa.
2: Aman.
1: Kok bisa? Lah bentolnya kan?
2: Kagak tahu.
1: Iya, emang bentolnya kebuat dari apa? Si nugget itu. Kan katanya nugget yang ada berintil-berintilnya.
2: Beda aja rasanya.
1: Rasanya beda.
2: Yang biasa,
0: setahu gue man, justru yang ada si berintil-berintil itu kan lebih crispy dan harganya lebih mahal.
1: Iya
0: kan bener kan?
1: Nah makanya lu lebih cocok sama yang nggak ada berintil-berintilnya kan?
0: Iya, berarti lu nggak cocok makan yang mahal-mahal man.
2: Murah-murah aja
0: bener ya. Aduh, ya udah man.
1: Makasih ya man.
0: Ya.
2: Oke.
0: Dapat salam juga dari makanan yang mahal man.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Isuara.

0: 104 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 gitu ya. Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk. Tadi kita masih ngobrolin tentang makanan atau minuman yang kayaknya hati-hati banget nih untuk kamu konsumsi. Khawatirnya kalau kamu langsung konsumsi dengan gitu aja, gak hati-hati, langsung moncor lah, sakit perut lah, asam lambung naik lah, atau bahkan sampai gatal-gatalnya keluar karena alergi
1: atau
0: dan
1: asam
0: lain-lain.
1: Asam urat, kolesterol.
0: Wih, emping.
1: Emping medium well banget tuh umur lu. Iya.
0: Tapi aku mau doyan emping dulu.
1: Aku doyan lagi, enak banget.
0: Entah kenapa si asam urat ini kenapa identik banget sama.
1: Padahal mah enggak dari emping juga sih.
0: Kambing.
1: Iya, itu bisa, iya bisa. Kan? Ini ada Uut nih. Gue spesifik nih. Tiap minum kopi merek ada deh tuh. Yang varian ada deh tuh, ya kan? Entah kenapa bisa tuh langsung keleyengan, pusing banget. Padahal minum merek yang sama, varian yang lain, gue aman-aman aja.
0: Dia apa? Penasaran kan? Dia nggak bisa minum kopi dengan yang mereknya Hari Baik ya?
1: Hari Baik, ya Allah, disebut lagi si Rizky. Sama, iya Hari Baik.
0: Hari Baik,
1: iya benar. Sama satu lagi, kalau tiap abis makan yogurt sama chia seed, gue langsung mules. Dan ee dengan lancar kan.
0: Jangan disebut ee dong.
1: Ya tulis begitu Rizky, kita mah jujur-jujur aja.
0: Iya, bahasanya kan ada yang lebih halus.
1: Apa?
0: Berak.
1: Halus bener bahasa lu. Ada lagi nih dari Mila.
0: Selamat pagi Mila. Paling males sama yang berbau bumbu kacang.
1: Aduh, padahal enak banget tuh ya.
0: Ya Allah Mila, lu gak suka ketoprak?
1: Iya, kayak
0: gado-gado.
1: Ya Allah itu enak bener.
0: Batagor.
1: Ya Allah itu enak bener. Enak banget itu ya.
0: Pasti langsung gak enak perut, langsung mules, dan itu bisa sampai 2 atau 3 kali ke kamar mandi.
1: Tuh,
0: ngapain ke kamar mandi? Ya makan lagi gitu.
1: Salah, ngapain makannya di kamar mandi? Dia pakai hashtag lagi tadi. Bumbu kacang adalah maut. Bukan ipar
0: itu maut ya. Ada ya, ternyata orang enggak bisa makan bumbu kacang.
1: Ya aku bisa begitu.
0: Si Buluk juga loh, enggak cocok.
2: Gue makan.
3: Tapi cuman ada beberapa yang ada gak cocok.
1: Iya sih. Tapi untungnya kalau aku itu nggak perut kosong, nggak cocoknya. Tapi kalau misalnya udah makan, udah diisi sama makanan lain, alhamdulillah aman.
0: Oh.
3: Iya, gue misalnya ketoprak kan bumbu kacang, pasti tuh nggak enak, asam lambung pasti naik. Tapi ketika batagor pagi itu bumbu kacangnya sama, aman.
1: Karena gratis.
3: Jelas.
0: Berarti si Mila ini gak suka bumbu kacang, dia gak pernah ngerasain.
1: Ya Allah, itu
0: makan
1: enak banget ya.
0: Nasi kuning pakai bakwan bumbu kacang.
1: Mantap banget itu.
0: Nasi uduk bumbu kacang pakai bakwan.
1: Ya ampun, gorengan-gorengan itu juga kalau kayak risol atau apa pakai bumbu kacang, pastel. Udah mantap.
0: Sahabat Suara, please lah.
3: Kirimin
0: Wisma Emera lantai 6.
1: Bisa kali lantai 6 ya.
2: Nasi uduk bumbu kacang.
1: Ada lagi nih Putri.
0: Cakep. Bukan nasi uduk bumbu kacang sambil duduk enaknya
3: megang
1: bacang.
2: Bacang.
0: Makasih ya,
1: 50 udah sapu itu.
0: Selamat pagi Putri dari Tangerang. Kak, aku sih kayaknya mau sedikit nanggepin soal pondok.
1: Beda ini
0: dia, maksudnya tanggepin yang gitu mah nggak usah terus serius. Pagi Naila.
1: Naila 88 apa itu ya?
0: Naila. Kalau mau Naila harus pakai kepalanya gue. Naila lah.
1: Aduh, bukan. Naila mau cerita tentang minuman yang bikin aku langsung sakit perut. Adalah kopi. Kopi jenis apapun akan bikin aku sakit
0: gak
1: perut.
0: Cocok, gak biasa.
1: Tapi nih, aku gak kopok untuk.
0: Aku gak kapok, gak kopok.
1: Maaf, itu typo. Gak kapok untuk minum karena kopi
0: seenak itu bener
1: please,
0: lagi.
1: Iya kan? Suka kopi tapi berakhir sakit perut. Gak apa-apa, rela bolak-balik ke kamar mandi demi minum enak.
0: Ini sama kayak gue nih, iya si kan? Naila ini. Jadi
1: kenapa?
0: Kalau belum pup, gue berhari-hari Naila ya. Jadi gue langsung minum, ambil kopi hitam tanpa gula, pekat dibikinnya agak kental, minum. Gak lama langsung moncor.
1: Nah itu karena ya, memang
0: yes.
3: Ini baca, please baca ini.
1: Aduh sumpah.
0: Ini dari TikTok nih. Dari Tias Mart Good Looking. Anjay.
1: Biar Kino saja baca.
0: Katanya gini.
1: Biar gue selamat.
0: Gue gak bisa makan kalau ada rambut selembar. Apalagi rambutnya tebel melengkung. Hitam banget.
1: Iya. Wow, dia gak biasa kalau di makanan.
4: Jenggot. Bulu hidung.
3: Bulu hidung.
4: Bulu hidung.
5: Jatuh. Orang timur kali.
4: Tergantung. Iya. Tebel, melengkung. Dia gak ngomong keriting loh, Luk.
5: Melengkung kan berarti keriting.
4: Enggak dong,
1: keriting itu kering. Bulu mata kata gua. Oh,
4: melengkung iya. Lain.
1: Bulu mata. Iya.
3: Doang,
4: kan? Iya.
1: Atau jenggot.
4: Kalau yang keriting
1: posisinya ini melengkung di sini.
4: Iya, itu melengkung jenggot. Kalau yang keriting
5: ada yang jawab tuh.
4: Kalau yang keriting bulu apa lu maksud lu?
5: Rambut keriting kan ada.
4: Oh iya.
1: Rambut kepala.
5: Maksudnya sadin dong.
1: Maksud ke sadin apa? Sadek 62. Halo, itu mak, itu lahan. Ada lahan,
3: gambus,
1: lahan ya?
3: Gambus.
1: Tuh.
4: Aduh, sama suara yang mana ya? Abis ini bakalan dikocak-kocak. Dimana kalau bukan dikocak, koneksi cerita acak.
6: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Satu lagu dari
1: ini gue tahu nih.
0: Ini nih, Samson Betawi nih.
2: Samson Betawi mah kagak nyanyi.
3: Semakin merunduk.
0: Padi.
2: Padi.
0: Padi dengan menguning ya. Nih, judulnya Padi Menguning.
2: Si asal bunyi bener hidupnya.
0: Untung ada Butika.
2: Belum hadir.
0: Ada penyiar radio nggak tahu lagu ya.
2: Bentar lagi Butika kayak masih gue liatin ya Kinos gitu, ya kan?
0: Sahabat Suara, ini waktunya Gina untuk mengocok perut Anda, sahabat Gina? Suara. Ya dong.
2: Kok bisa?
0: Karena kocak banget.
2: Oh.
0: Kocaknya tuh bukan sembarang kocak. Kocaknya tuh lebih ke koneksi cerita acak. Alah.
2: Aduh, nah ini kocaknya kali ini bercerita tentang jenis-jenis burung.
0: Ah, jenis-jenis burung. Aduh, apa aja kah itu? Ini dia bener. Kocak.

0: Kita summit ini dia. Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana dong?
2: kok tumben kurang ikhlas ketawanya Kain Sutra hari ini? Ada masalah rumah tangga?
0: Enggak ke situ mulu.
3: Masa tiap hari rumah tangga mulu?
2: Lah ya, kali aja masalah bengkel.
0: Iya, abis biasanya kan ceria, kok hari ini enggak ceria?
1: Selamat pagi, Bapak Kino.
0: Enggak ceria kalau ada Hana. Hah? Kenapa kayak sedih banget?
1: Kenapa kesitu?
0: Sedih ada Hana.
1: Kenapa kesitu?
0: Ketawanya dong.
1: Nagi.
0: Lurut lagi ya.
2: Kurang dari hati ketawanya.
0: Bodoh amat. Mulanya
2: Bang Gani.
0: Ceritanya apa hari ini Kain Sutra?
3: Oke, jadi kali ini kita akan bermain drama. Yang ditunjuk sebagai ibunya itu adalah Ibu Gina.
0: Ibu jadi ibu-ibu.
3: Jadi ibu yang baik hati, enggak pernah marah
0: sama anak.
3: Sama anak.
0: Oke.
3: Kinos dan Buluk sebagai anak pertama dan kedua yang kerjanya nanya pertanyaan yang selalu absurd.
0: Gua berarti pertama.
3: Anak pertama iya lu. Ya, Buluk adek lu.
0: Oke.
2: Okay. Untung Kain Sutra pintar karena tulisannya hanya Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Mereka kembar.
0: Bisa jadi Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Jadi istrinya ada dua nih.
2: Hanya istrinya dua. Ya,
0: bener dari bapak
2: juga.
0: Pertama gue.
3: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu keluarga, ibu dan dua anak sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Kemudian anak pertama yang bernama Kinos penasaran dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya. Mulai dari monyet, apel gajah, jerapah. Dan Kinos pun bertanya kepada ibunya tentang hewan yang dia lihat, kok lucu ya? Pertanyaan tersebut adalah,
0: manggilnya apa? Mama? Ibun?
2: Panggilnya Bunda.
0: Madam?
3: Manggil Tante.
0: Oh, Bunda. Bunda.
3: Tante manggil.
0: Bunda.
2: Iya.
0: Itu ada hewan apa ya? Kok dia tumpuk-tumpukan, ada yang di bawah satu, di atas satu. Nah. Mereka lagi ngapain ya, Bun?
2: Oh, mereka hewan lagi sedang bermain, anakku. Oh,
0: sedang bermain.
2: Iya.
0: Tumpuk-tumpukan gitu?
2: Bermain kuda-kudaan.
0: Oh, gitu.
2: Padahal mereka bukan kuda.
0: Iya. Binatang apa?
2: Itu hewannya Anoa.
0: Anoa main kuda-kuda.
2: Ya, mereka sesama hewan kan harus saling menghormati.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Lucu sekali ya hewannya.
0: Lucu
2: ya
0: banget, iya.
2: Kamu mau ditumpuk-tumpuk begitu sama kakak kamu?
0: Sama kakak aku?
2: Iya.
0: Aku gak punya kakak, adek.
2: Oh itu sama adek kamu mau tumpuk-tumpukan.
0: Yang sering main di kamar kita tumpuk-tumpukan.
2: Oh gitu kamu.
0: Gulat-gulat.
2: Oh, gula.
3: Ketika sedang melihat Anoa, si adik pun berkata lain. Dan dia melihat sosok hitam, tegak, dan pertanyaan tersebut terlontarlah kepada sang ibu.
0: Ibu.
2: Bunda.
0: Oh iya, enggak ini ibu-ibu yang samping.
2: Ibu. Iya.
0: Ibu, aku punya bunda nih. Bunda.
2: Ya.
0: Itu sosok-sosok yang gede, hitam, tinggi itu.
3: Ih, serem banget.
0: Itu kan lagi beresin kandang apa sih itu bunda tuh?
2: Gundurwo.
0: Enggak, ini kan kebun binatang. Ngapain? Kan, ada museum iya. Yang anak gendro gitu ya.
2: Betul lah, karena kan dia juga tuh gede-gede, hitam, tegap-tegap begitu.
0: Tapi itu gajah kok kakinya ada lima ya ibu ya?
2: Itu bukan kakinya bunda, ya? Gajah.
0: Apa dong itu bun?
2: Gitu, ya, bunda. Itu belalai.
0: Oh, belalai. Tapi kok belalainya posisinya agak di belakang sih? Aduh,
3: dia di dekat kaki belakang bunda.
2: Emang kalau gajah itu bisa muter-muterin belalai.
0: Oh panjang belalainya. Iya.
3: Ketika satu pertanyaan belum tertebak, akhirnya sang kakak
0: ya
3: belum terjawab. Sampai akhirnya si kakak pun punya ide, yaitu menceritakan tentang sosok binatang dan menjadi tebak-tebakan kepada ibunya.
2: Wow. Aduh si susah tuh.
3: Tebak.
2: Iya.
3: Burung apa? Nah, bebas.
0: Burung apa yang cantik banget, Bun?
2: Burung apa yang cantik banget? Ya ampun, kok Bunda gak tahu ya burung apa sih yang kamu maksud?
0: Kamu gak tahu, burungnya cantik banget.
2: Bisa-bisanya kamu sama ibu kamu mengatakan kamu.
0: Oh iya. Jadi Bunda gak tahu.
2: Gak
0: burung
2: tahu.
0: Yang paling cantik.
2: Apa tuh?
0: Burung kutilang.
2: Kok bisa?
0: Burung yang kurus, tinggi dan langsing.
2: Ah, Kamu suka yang begitu modelannya ya? Iya, iya,
3: iya. Dan si adik pun ikut meramaikan tebak-tebakan kepada ibunya.
0: Lu kasih tebak-tebakan tapi dikasih tahu si buluknya ketebak-tebakan nih.
3: Oke, okay, ini mah apaan? Okay. Bukan durasi ini.
0: Ibu, eh Bunda.
2: Ya.
0: Bunda, burung-burung apa yang paling enak?
2: Kenapa sih mentang-mentang kamu semuanya anak laki-laki pertanyaannya?
3: Tadi burung paling cantik, burung kutilang, kurus tinggi langsing.
0: Iya benar.
3: Kalau burung paling enak burung apa?
2: Kamu kenapa suka banget sih sama burung-burungan?
3: Kami berdua suka yang burung-burungan.
0: Karena Bunda kan suka juga.
2: Iya, karena kamu kan memang berasal dari burung-burungan itu.
0: Iya.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari TBC Matupang, Wisma MRA Lantai 6. Kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina dan juga Indra Bulu sampai jam 10 ya.
1: Ah, itu dia. Kita mau main games?
0: Kita mau main games.
1: Asik banget nih.
0: Main gamesnya adalah tebak judul atau artis. Jadi betul, nanti akan kita putarkan potongan lagu. Kamu tinggal tebak aja itu lagunya siapa, judulnya apa. Contoh,
1: misalnya ya,
0: sikat Amindra. Oke. Lagu siapakah ini? Lagunya siapa, lagunya dan judulnya apa?
2: Band ya.
1: Dari ini band.
2: Bukan solo. Lagunya ini.
0: Tuh udah dikasih clue tuh sama Amindra tuh. Mas.

0: Ah, siapa tuh?
1: Gue tutup juga di laba-laba layar.
2: Enggak, gue gak lihat.
1: Band Bandung.
3: Tahta.
1: Oke, judulnya?
3: Pilot.
4: Enggak pilot, band juga.
1: Wah, lesir juga nih.
3: Layar TikTok.
1: Bodo amat.
3: Jangan digeser.
2: Gue tahu, Tahta udah kan?
1: Benar. Syutingnya di bandara.
2: Ah, gue tahu.
1: Apa?
2: Tahta kan bandnya? Iya,
1: band,
2: judulnya Harta dan Wanita.
0: Bukan Harta.
3: Aduh,
1: Harta dan Raisa.
2: Oh, gue tahu Tahta. Gue tahu nih. Apa? Ini Tahta kan judulnya Dado.
3: Bukan.
1: Itulah judulnya udah di spill di depan.
3: Aku di sini.
1: Aku masih di sini.
2: Gitu sama suara ya, kurang lebih gitu. Nanti jadi Om Indra akan putarkan potongan lagu, kamu tinggal tebak yang nyanyinya siapa, terus judulnya apa.
1: Oh, Ibu
2: gitu.
1: Udah hafal nih ya. Coba sekali lagi.
3: Aduh, sekali lagi.
1: Ini Solois.
2: Jadi orang Jawa berarti ya. Gua tahu nih. Sandi Kanester?
1: Judulnya
2: Sabtu Minggu.
1: Asyik.
3: Belajar deh di rumah ya, ngerasa ya. Kok kemampuannya bertambah.
2: Kagak, ini yang nyanyi temen gua. Gua kenal
1: gitu,
2: ya.
1: Jadi contohnya gitu ya.
2: Yang mau ikutan langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format main dong. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Udah, ikutan aja dulu. Surprise pokoknya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk kita mulai yuk. Main tebak-tebakannya, tebak artis, tebak lagu. Jadi nanti kita akan putarkan potongan lagu, kamu tinggal tebak siapa penyanyinya dan apa judulnya.
1: Iya, itu dia.
2: Ini akan beda dikit ya.
1: Kenapa?
2: Beda dikit apa? Mau di tengah-tengah atau di awal?
1: Maksudnya?
2: Dari intro atau tengah-tengah?
0: Milih. Oh, oke. Okay.
2: Itu lebih seru.
0: Bolehlah.
2: Oke. Okay. Hadiahnya berapa?
1: Satu juta. Dari Kinos.
2: Oke. Okay. Tiba-tiba nengok ya, dari Kinos.
0: Pala lu lembek.
2: Katanya di ini ya, dicicil berapa bulan gitu ya?
0: 50.000 uang elektronik kalau bisa mengalahkan gua sama Ibun.
1: Ah, itu dia.
0: Restu
1: Agus Rizky.
0: Restu 6 atau Restu 5? 5 ya. Restu 5 yang duluan.
1: Bener lagi.
0: Yang duluan nyampe ke 5 dia yang menang.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
2: Udah ada penelang enggak?
1: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Pagi, Kak.
0: Ada Mas Agus Rizky, betul?
3: Nggih, benar sekali.
0: Di mana Mas Agus, di mana, Mas?
1: Iya, itu.
3: Di Jombang.
1: Di Jombang. Saudara sama Rian. Rian Jombang. Enggak. Bukan.
3: Iya, benar sih. Mana enggak jauh.
1: Saudara jauh. Masih dia
3: agak jauh, bukan saudara jauh.
0: Apa jauh?
1: Agak jauh, tapi bukan saudara jauh.
0: Oh gitu.
1: Bedanya apa ya?
0: Gimana mau nebak lagu?
1: Agak jauh.
0: Kuping budek begini dulu kita dulu.
3: Eh, iya. Sorry.
0: Siap Mas Agus Rizky ya? Udah tahu cara mainnya ya?
3: Iya Kak.
0: Oke. Okay. Kamu mau intronya atau refnya?
1: Oh enak banget bisa milih ya?
3: Oke, udah coba ref deh.
0: Apanya?
2: Refnya dulu.
0: Ref. Oke. Okay.
2: Tengah dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini nggak rebutan ya. Langsung hanya untuk siapa? Mas Agus Rizky dulu. Kalau nggak bisa nanti baru dilempar ke gua atau ke Gina,
1: yes,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan. Lagu untuk Agus Rizky.
4: Apa kamu bisa lebih rileks saja daripada kamu mengeluh?
0: Ah, udah cukup. Udah tahu itu mah.
2: Mas Agus, silakan dijawab.
3: Kok gitu sih?
0: Yes. Ya,
2: penyanyinya.
0: Penyanyinya siapa?
3: Indra Bekti sama Dewi.
0: Dewi Persik, salah kok Dewi Persik.
1: Salah.
3: Dewi.
0: Nilainya 2.
1: Hebat Kakak Agus Rizky.
0: Ini dia nih.
2: Pemanasan dulu, santai. Lagu masih banyak di bengkel.
0: Ini buat gua sama Gina dulu ya.
2: Oke, sekarang buat Ibun dan Papa Nos.
1: Gina.
0: Oh, langsung dipotong, baru sebentar.
2: Udah nyebut. Apa Ibu?
1: Cinta
2: 5.
1: Rosa.
2: 4. Judulnya?
1: 3. Cinta ini.
0: Bukan tegar tuh.
2: 2.
1: Cinta. Maha.
0: Ayat dan cinta.
2: Come on. Dua sama.
0: Dua sama.
2: Oke.
0: Iya, ayat-ayat cinta ini original soundtrack film ayat-ayat cinta. Kamu tahu enggak? Iya. Mas Agus tahu lagunya enggak?
3: Tahu. Ngikutin filmnya juga nih.
0: Sedang. Okay. Lanjut.
2: Sekarang kita ke Mas Agus lagi. Lagunya adalah
1: giliran gue tadi dikasih pendek bener lu.
2: Gimana host? Dong?
1: Iya juga sih.
2: Gimana Mas Agus?
3: Kayaknya pas yang satu ini.
2: Aku tahu. Yakin okay. Pas atau mau sekali lagi didengar?
3: Kalau boleh sih.
2: Boleh. Dengar ya. Idol.
0: Siapa?
3: Baru dengar aku lagu ini.
0: Aduh,
1: sayang sekali.
2: Tidak bisa menebak ya.
0: Kasih tahu, kasih paham Dul.
2: Kasih paham Ibun.
1: Salma Salsabil. Hacu.
0: Yeay. 4-2.
1: Semangat Kakak Agus. Bisa ini sekarang giliran siapa?
0: Giliran kita.
2: Ibun sama Papa Noh.
0: Kalau ini kita kejauh satu aja, kita udah menang.
1: Okay. Oh gitu.
0: Yoi.
1: Ya.
2: Silakan ditebak.
3: Ya.
4: Walau.
0: Aduh, gue tahu. Gue tahu tuh.
2: Agus diam dulu ya.
0: Zivilia betul.
2: Oke, judulnya.
1: Walau jarak kita terpisah jauh.
0: Ini yang dibikin Jepangnya gue enggak sih?
1: Nada kita
2: 5,
1: selalu
2: 4, 3, 2, 1.
1: Jah.
2: Salah. Agus mau jawab enggak, Agus?
1: Ah, salah bukan sih,
2: boleh.
1: Ya.
2: Boleh. Agus silakan dijawab kalau dua-duanya berhasil.
0: Kan gua udah 5 tapi, Pak.
2: Ya kan dia belum jawab, aku belum jawab.
1: Ya ilah. Okay.
2: Kalau dia komplit?
1: Ah,
2: seri. Elah. Ayo, coba. Agus silakan jawab, Agus.
3: Oke. Okay. Hai Siteru Zivilia.
0: Oke.
2: Oke, berarti
0: empat
2: sama.
0: Sama.
2: Oke, sekarang giran Agus lagi.
0: Tadi gue jawab satu.
2: Ya kan lu gak kejawab semua.
0: Aneh banget. Ini operatornya aneh banget.
1: Tahu, kalau saya mau memihak kepada ini. Kepada penantang.
2: Kok gitu? Oke, silakan Agus ditebak lagi.
4: Andaikan ku dapat mengungkap.
0: Ah, gue tahu lagi nih. Dah.
2: Dah.
0: Udah tahu. Silakan Agus. Suaranya aja udah khas banget itu.
2: Khas banget.
1: Perasaanku.
2: Salah satu soundtrack film juga.
0: Yes. Belum lama tapi.
1: Ah. Kau percaya.
3: Cinnamon.
2: Judulnya? 5 4 3 2
3: Andaikan ku dapat.
1: Andaikan ku dapat.
2: Baru setengah. Pak Kinos sama Ibun mau jawab semuanya? Fix menang lah.
1: Cinnamorol ya?
0: Cinnamorol.
2: Cinnamorol sih.
1: The Cinnamon.
2: Oke, okay, judulnya?
1: Andai
0: Selamanya Cinta.
2: Yeah!
1: Menang. Mungkin ku
2: dicoba lagi ya.
0: Tapi keren, ya. Tapi keren Mas Agus, keren.
1: Mas, yes. Mas Agus enggak dapat saldo elektronik sih, tadi dia jago ya. Tahu jawabnya.
2: Yo dia udah.
0: Alah, udah kalah lu jangan ngadi-ngadi. Gue yang ngeluarin duit nih, enak aja lu.
2: Oke, Mas Agus terima kasih. Ya.
0: Tapi Mas Agus keren ya, banget hari ini. Salam buat sahabat suara di Jombang, dengerin terus Iswara ya.
3: Ya.
0: Thank you Mas Agus, Rizky. Have a nice day. Sun.
4: Kala hati resah. Seribu ragu datang memaksaku.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
7: Hi guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia. Ah.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Silakan. Silakan.
4: Iya.
5: Penyanyi dulu siapa?
4: Isyana.
5: Enggak apa-apa, kamu tebak aja dulu, nanti kita kunci.
3: Isyana judulnya apa?
4: Tadi Dewi Hati.
5: Dewi Hati. Aduh. Kunci ya.
3: Okay.
5: 5
3: 4,
5: 4
3: 3,
5: 3 2 1.
0: Gua tahu.
3: Apa?
0: BCL.
3: Judulnya?
5: Disco Panteria. Disco
3: 5 4 3 Discoria 2 1. Yang benar adalah Discoria. Discorianya benar. Featuring BCL. Julia Badai telah berlalu.
0: Oh, jadi enggak dapat nilai dong gue.
3: Ya,
6: imbang.
0: Kan ada BCL-nya.
3: Ya kan
6: fitur.
5: Featuring BCL.
3: Masih sayang.
5: Judulnya bukan Discorian dong.
3: Bukan.
5: Penyanyinya Discorian sama BCL.
0: Iya, itu dia salah kan.
6: Oke, ini last ya.
0: Ini terakhir. Panjang nih durasi kita nih.
6: Siapa yang bisa?
5: Oke.
6: Rebutan kali ya.
3: Ini rebutan aja.
5: Rebutan.
3: Yang bisa langsung sebut nama aja.
0: Oke.
3: 3. Dua. Ini salah satu, gua kasih bocoran aja ya. Bakal konser di minggu ini.
0: Hah?
3: Bakal konser di bulan ini. Siap? 3, 2.
5: Ginos sama Gina.
3: Judulnya apa?
0: Siapa,
3: artisnya siapa?
5: Yovie Nuno.
3: Judul
5: kok Yovie Nuno kahitna?
3: Udah dikunci.
5: Belum dong. Lu belum ngitung. Enak aja lu main kunci-kunci okay. Aja.
3: Artisnya?
5: Kahitna.
3: Judulnya?
5: Aku dan dirimu bukan sih lu?
0: Aku dan dirimu.
5: Lu boleh ngitung, lu boleh ngitung.
0: Aku dan dirimu.
3: 3 2 1.
0: Aduh, salah lagi.
5: Kahitna betul.
3: Betul. Silakan jawab.
0: Silakan Ridwan.
4: Kahitna, aku, dirimu, dirinya.
3: Itu yang benar.
5: Kurang dirinya dong.
3: Kalau Kinos aku dirimu dan diri dik.
4: Tadi aku dirimu, aku bingung apa nih satu lagi. Oh iya dirinya.
5: Aku diri. Tadinya gue mau jawab aku, dirimu sama diri dong, duduk mulu capek.
3: Tadi di awal Yovie Nuno malah.
5: Iya.
0: Okay. Ridwan, selamat kamu berhasil mendapatkan saldo elektronik 50 ribu.

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara. Capek banget ya. Capek tapi seru sih nemenin kamu sahabat suara dari jam 7 tadi pagi sampai sekarang udah jam 10 kurang 3 menit. Artinya Kinos Gina harus pamit dulu untuk suara seru hari ini.
1: Iya, benar banget. Tadi selamat buat Ridwan ya, setelah persaingan yang begitu sengit, akhirnya Ridwan berhasil mendapatkan uang elektronik Rp50.000.
0: Oh, betul sekali. Terima kasih buat sahabat suara yang nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Terima kasih yang udah seru-seruan juga yang ada di ngobrol-ngobrol di TikToknya Iswara di iswara.network. Yang streaming juga dulu di iswara.network.com.
1: Garis miring streaming.
0: Terima kasih banget. Kita sehat dulu yuk. Yang buat teman-teman yang ada di TikTok, ada Citra, selamat pagi. Ada Alfa, Ira Amancia, Jasmine Flower, Reti, Fatika Dian. Uci. Reti gak ngajar. Uci. Terus ada
1: Syifa.
0: Syifa Fauzia. Ada Bunga. Who else?
1: Ada
0: Nurul Laini. Ada Tia. Ada Willy Shop. Ada Juhaini.
1: Banyak.
0: Cempot, selamat pagi juga. Ada Ezi Hamid dari mana tuh? Asiborin dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Kita pamit yuk. Nyanyi dulu dong,
1: Nyanyi.
0: Iya, nyanyi.
1: Nyanyi lagu apa?
0: Closingan kita.
1: Semangat. Semangat. Itu kan buat pagi Rizky harusnya.
0: Ya enggak apa-apa, biar tetap semangat juga.
1: Oh, gitu.
0: Kita pamit ya sahabat suara, ketemu lagi besok.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Yes!

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FYI aja sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, panasnya 3 kali lipat dari Surabaya. Diem aja serba salah gitu ya. Jadi jangan lupa banyak minum air putih. Hadir selanjutnya dengan Alex

0: alias bisa nonton orang kerja siaran di live TikTok at isuara.network. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

muncul di radio manapun. Asik. 21st Night, Tergila, Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Baru saja dimulai, 4 lagu baru saja lewat ya. Ada 21st Night, ada Eno featuring Ari Lesmana, ada Alexa dan juga ada Ziga. Halo, apa kabar sahabat suara, bagaimana dengan istirahatnya? Jujur tadi malam istri itu kan udah keliat ya, lidah dan otak tidak sinkron karena tadi malam baru tidur 2 jam. Diam dulu, saya lagi ngomong ya. Agak galak ya kalau lagi kurang tidur ya, ada orang masuk aja ditegur. Jadi kurang tidur itu karena kayaknya Jakarta tuh tadi malam tuh panas banget ya. Gimana di kota kamu sahabat suara? Apakah baik-baik saja kalau kata Cici Glenka yang ada di Hegar Manah Bandung, Bandung itu dingin tapi panas. Nah, demam ya jatuhnya ya. Panas dingin ya. Kalau di kota kamu bagaimana?

kamu ini adalah Love Recalls version. Siap dimainkan setelah yang filmnya lagi bertaburan di layar bioskop. Hey, ada Bale dengan Kita Melawan Dunia, original soundtrack Operasi Pesta Copet. Bale namanya, bukan Tabola ya. Jangan ketawa kamu.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa Cici Glenka yang sudah WA ke 0816-114-1014. Request lagunya Andin, Naksir, Terima Jadi. Oh. Taylor dong saya ya, Buyung Taylor dong. Apa kabar Buyung Taylor ya? Jadi tuh zaman, jadi ingat zaman SMP, selalu setiap abis libur Lebaran saya harus bikin celana biru itu yang pendek, karena secara saya kan pulangnya adalah ke rumah orang tuanya orang tua saya di Sumatera ya. Jadi makan makanan seperti nasi putih, ikan teri balado sama daun umbi tumbuk, ikan sale itu wajib. Makan kunyah telan, makan kunyah telan. Dor, tahu-tahu masuk sekolah, kancingnya kok enggak muat. Semoga udah Buyung yang ada di Buyung Taylor.

Lontongnya digoreng. Ada Uut makan ya. Selamat memilih makanan ya, sahabat suara. Yang ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Tunggu dulu dong ya, setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yuk bertiga nyanyi yang merdu buat sahabat suara ya. Sikat.

0: Jam Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Siapin makan siang, sahabat suara. Kalau misal ada waktu, ya, sambil nyari makan siang, silakan meluncur ke live TikTok di @isuara.network. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang pernah kumiliki di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bagaimana? Udah kepikiran sahabat suara untuk makan siang apa? Karena udah mau jam makan siang, ada mungkin yang jam makan siangnya agak bergeser mungkin ke jam 3 sore karena body clocknya atau jam tubuhnya tuh beda-beda setiap manusia ya. Tapi kalau yang misalnya jam 12 siang dan terjebak di sebuah lokasi yang asing, seperti misalnya sahabat suara yang saat ini mendengarkan melalui frekuensi modul atau FM, lagi berada di sebuah lokasi yang gak pernah kesini tapi harus tugas atau juga harus ada kerjaan kesini atau aktivitas ke daerah itu. Salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Nyari makan di mana coba kalau misalnya nih teman-teman driver online ya, atau juga kamu yang bekerjanya sebagai kontrol setiap cabang, atau ada yang cabangnya di Pantai Indah Kapuk. Aduh, makan siang di mana ya? Nah, aku punya rekomendasi ya. Saya punya rekomendasi kalau di Pantai Indah Kapuk 1. Ya, seperti yang kita ketahui ya, PIK Pantai Indah Kapuk adalah didesain untuk mereka yang punya uang. Ah, beneran, ini serius. Karena ada driver online asli sekitar situ cerita bahwa memang didesain untuk mereka yang ingin spend more money supaya bisa lebih have fun lagi gitu. Nah, ada satu tempat makan yang harganya ya mahal dikit, ya beda 5.000, 6.000 ya. Yaitu namanya Warung Om Joy yang ada di Ruko Crown PIK 1. Jadi kalau baru keluar tol ya, itu ada ruko-ruko. Nah, itu ada Warung Om Joy di sebelah gedung yang sebelum Indomaret lah. Itu bisa cek. Parkirnya sih emang cukup mahal ya, 7.000 sejam. Harus pegangan memang kalau di PIK ya. Jadi ingat, Warung Om Joy itu bisa sebagai penyelamat makan siang para budak korporat. Dodo Arah masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Siap-siap memasuki putaran kedua di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Hari ini Rabu 2 September 2026, harga emas antam ambruk hingga Rp40.000 per gramnya. Penurunan ini membuat harga emas 24 karat berada di level Rp2.624.000 per gram dan melanjutkan tren pelemahan sejak akhir pekan kemarin. Sementara itu, harga jual kembali juga ikut merosot sebesar Rp40.000 per gram dan kini berada di angka Rp2.477.000 per gramnya.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,68 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 ditetapkan Rp8,69 triliun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yes, hidangannya sudah siap ya. Kali ini makan siang saya disponsori oleh Tante Olga, Menadonis Restaurant, the best ever in Wisma MRA.

0: mu. Jangan lupa sapa-sapa ya di 0816-114-1014. Dodo harap sampai jam 2 siang. Ketiga lagu tadi siap dimainkan setelah Bernadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

makin seru obrolan kita seputar kehidupan di Singapurnya Jakarta atau Indonesia. Ada dua nih, Singapurnya Indonesia. Ada di Surabaya sama di Jakarta. Kalau Surabaya katanya Ciputra ya. Ya, belum sempat ke sana sih. Kemarin baru ke Gubeng ya. Terus kalau di Jakarta kita lagi fokus ke Pantai Indah Kapuk. Seru-seru deh. Jadi ide makan siang juga kata Mamio di PIK itu ada mie yang halal kok, namanya Milanzo ya, yeah, Milanzo. Ini sederetan sama Peak Avenue, 45.000 per porsi, gede banget. Pangsit dagingnya beh, sapinya nyapi banget. Ini terah coba ah ya. Terus juga ada yang bilang Uut bukan ya. Tommy bilang sampai nangis saking cintanya, jepit rambut aja ada yang 10 juta. Aduh jujur iya lagi. Ini kau mendang-mending please ya. Jangan

selalu heya heya. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ntar dulu dong, Bernadia, jangan nyanyi dulu, sabar ya. Mau diperkenalkan, buru-buru ya. Ya pasti masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, sebelum Bernadia, ada lagu yang ini nih.

0: Over Tunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Sahabat Suara, kalau nonton di live TikTok, terima kasih sudah menemani saya makan. Jujur gak kuat nahan panasnya kota Jakarta, karena kamu mendengarkan di 9 kota tapi sumbernya dari Jakarta. Dodo Harahap sudah selesai memainkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bersama Avolia. Sesaat lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giras kasih lah kursi dari tadi.
0: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Oke, naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Konos.
1: Yang Kinos. Tadi siapa Agoy. Namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan
0: itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan dia Ipan kak itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
1: Bos
0: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
3: Jakarta,
5: Jogja,
3: Makassar,
5: Medan,
3: Palembang,
5: Semarang,
3: dan Surabaya.
0: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Dan pastinya di jam terakhir ini bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Ada seorang musisi yang kali ini membawa sebuah karya dengan cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita. Siapa sih yang gak pernah berhadapan dengan orang atau hubungan yang justru bikin kita capek secara emosional? Single terbarunya judulnya Toxic. Yang pasti musisi ini mengajak sahabat suara untuk lebih berani mengenali hubungan yang gak sehat, menetapkan batasan, dan tentunya berani melepaskan sesuatu yang hanya membawa pengaruh negatif. Nanti kita ngobrol bareng ya bersama Avolia, tapi nanti setelah Dewa 19 dengan Roman Picisan.

0: Roman Picisan dari Dewa 19 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kenapa gue pakai topi, Goy? Jadi kalau sahabat suara ngeliat di live TikTok, aku pakai topi. Ulang tahun kah? Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu, yang akhirnya akan menjelaskan bahwa hubungan ini ada yang harmonis, ada juga yang toxic. Itu dia, Amolia. Hai.
1: Halo, Kak.
0: Cakep banget pakaiannya.
1: Aduh,
0: hitam,
1: kasih.
0: Putih,
1: coklat.
0: Ya, coklat. Rambutnya juga apa nyebutnya? Apa? Nyebutnya apa nih? Brown, bukan?
1: Brown.
0: Brown.
1: Aspro.
0: Burgundy. Ah, gak ngerti, gue diketawain sama anak TRL ya. Lu gak bisa ngerti bahasa, apa namanya, bahasa warna-warna di luar, warna umum ikut ngebahas ya. Gimana kabarnya?
1: Baik, kakak.
0: Lapar gak?
1: Aku habis makan.
0: Sama, makanya nih ngegas.
1: Iya.
0: Makan apa tadi?
1: Burger.
0: Ngeri.
1: Kakak makan apa?
0: Aku agak repot sih, Manado.
1: Oh, Manado.
0: Ada bunga pepaya, ada tuna woku, terus juga ada tempe oreknya. Tante Olga di bawah tuh, itunya nama apa namanya, nama kantinnya.
1: Siap
0: ya. 25.000.
1: Wow.
0: Bukan yang lain dimahalin. Anyway, kali ini kita akan ngebahas single terbarunya Avolia, yaitu tentang toxic. Tapi sebelum ke situ, Avolia, ini sebenarnya perjalanan Avolia di dunia musik sendiri sebenarnya dimulai dari mana sih?
1: Dari tuh waktu aku kecil, aku pernah ikut Idola Cilik 2.
0: Idola Cilik 2. Devka Dev Hendrik.
1: Ah iya, itu yang juri aku tuh.
0: Terus Mama Ira Maya Sopa.
1: Terus Kawinda.
0: Iya. Om Duta Sila on 7. MC-nya jangan lupa
1: Kak Oki Lukman.
0: Yang selalu Aki dan gensetnya penuh.
1: Bener,
0: terus ya.
1: Bener.
0: Gokil. Tapi pernah sama Indra Bekti juga kan?
1: Waktu itu aku enggak, aku yang dua.
0: Oh, yang kedua. Gimana rasanya waktu di umur berapa tuh?
1: Waktu kelas 4 SD.
0: Itu rasanya gimana? Masuk kompetisi yang dimana setiap sore pasti ditonton sama seluruh Indonesia.
1: Iya, sampai sekarang juga masih suka kontak-kontakan sama teman-teman aku.
0: Berarti kamu tuh yang juara, yang

0: Ya, aku sih di situ cuma sebentar aja sih, enggak menang.
1: Iya, tapi kan pasti ada ilmu-ilmu ya, yang bakal jadi modal sekarang sampai bertahan.
0: Dance-nya diajarin juga.
1: Oh, dance. Ya, oke.
0: Nyanyi sambil dance gitu-gitu di karantina kan juga. Waktu itu karantinanya di Hotel Twin, sekarang udah enggak ada ya.
1: Oh, Sleepy. Mm-mm. Oh, masih ada bangunannya.
0: Bangunan doang.
1: Udah jadi wahana.
0: Iya, benar.
1: Wahana hantu.
0: Belum.
1: Belum ya. Oh, gitu. Ada enggak ilmu dari idola cilik yang akhirnya kepake sampai sekarang?
0: Oh, ada banget.
1: Yang akhirnya bisa bertahan di industri ini.
0: Ada banget, tapi sebelumnya itu kan udah lama banget ya. Jadi aku pas sampai jadi kayak sekarang itu gara-gara aku sering-sering cover-cover lagu.
1: Oke.
0: Okay. Cover-cover lagunya T.O.C.A gitu-gitu tahun 2000-an. Ternyata malah naik. Waktu itu aku main gitar di mobil sama pacar aku dulu.
1: Oke. Okay.
0: Terus habis itu viral. Rame yang nonton 22 juta penonton.
1: Itu apa? YouTube atau TikTok.
0: Terus tapi aku pasti mirroring ke YouTube juga. Rame di situ, nambah followers. Ya udah ditarik Indah Semar, label aku.
1: Betul.
0: Terus bikin lagu di situ, makin banyak yang tahu gitu.
1: Oke, berarti emang kamu akhirnya nyemplung di apa sosial media itu viral, ngangkat juga akhirnya jadi kayak makin ke-expose lebih besar ya. Oke, berarti kalau sekarang ini kamu sebenarnya lebih pengen dikenal sebagai musisi yang dari talent search zaman dulu atau gue yang viral nih?
0: Gue penyanyi yang lagu ini aku pengennya.
1: Lagu yang sekarang ini?
0: Iya.
1: Ini single
0: pertama? Lagu Avolia, apapun lagu Avolia, okay. Pokoknya ini penyanyi lagu ini ya gitu. Aku pengen.
1: Suka. Pengennya karyanya yang terkenal ya?
0: Iya.
1: Oh, ini yang sekarang ini tanpa harus menceritakan.
0: Ini kan masih baru.
1: Iya, menceritakan isi lagunya ya. Mm-mm. Kita harus memperkenalkan nih toxic ini nih. Mm-mm. Apa yang membuat Avolia tertarik mengangkat tema hubungan toxic ini tanpa menceritakan isi lagunya?
0: Iya, jadi waktu itu kan ada kasusnya Taufik Hidayat, tau gak kak?
1: Tahu.
0: Yang di pukulin, ditoksikin itu. Dari situ aku langsung buat
1: jauh banget gitu mentalnya.
0: Jadi langsung buat, soalnya rame banget kan.
1: Aku shock Taufik Hidayat. Oke.
0: Dari situ jadi aku buat. Terus juga dari pengalaman teman-teman aku yang ngadepin toxic relationship.
1: Oke.
0: Terus gak bisa pergi dari situ. Ya udah aku buat aja lagunya kayak gini.
1: Kamu yang buat?
0: Aku yang buat.
1: Wow. Berarti kalau harus menggambarkan lagu toxic ini dengan tiga kata, tiga kata apa yang paling tepat untuk lagu toxic ini menurut kamu? Mumpung kamu yang nulis nih, tiga kata yang tepat.
0: Gak sehat.
1: Dua. Gak sehat. Oke deh, kita kecilin deh.
0: Apa?
1: Tiga kalimat deh boleh. Mau tiga kata kalimat. Atau kalimat. Tadi kan gak sehat itu satu.
0: Aduh, tiga kalimat.
1: Enggak, kata juga gak apa-apa.
0: Mantan gak sehat.
1: Mantan gak sehat.
0: Sahabat gak sehat.
1: Emang iya bisa sahabat?
0: Tetangga
1: sebenarnya pada ini ya. Bertoksik.
0: Toksik, iya.
1: Oh iya, toksik itu sebenarnya bukan cuma sama pasangan,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, bukan buat pasangan. Tapi mantan sahabat yang toksik juga cocok.
1: Tadi ini lucu banget ya. Tetangga gak sehat. Kenapa sama tetangga kamu?
0: Itu ada banyak juga yang cerita juga pas aku ngeluarin lagu toksik. Ada di komen. Katanya, ya ampun kak, aku juga punya tetangga yang toksik kak. Kenapa tuh? Perkara ngejemuran di depan rumahnya aku dimarah-marahin gitu. Untungnya udah gak di situ lagi katanya gitu.
1: Karena berdempetan ya hidupnya.
0: Iya mungkin.
1: Tetangga kamu gimana?
0: Tetangga aku sih ada yang toksik sih dulu, tapi sekarang udah meninggal.
1: Stok busi. Kenapa jadi kok dark ya? Kenapa setoksik apa?
0: Toksiknya kayak
1: penting nih, soalnya
0: ngomongin aja sih,
1: ngomongin ya. Soalnya berapa? Banyak yang ngebetah di pemukiman itu gara-gara iya, diomongin, ditoksikin.
0: Dulu.
1: Sampai ribut?
0: Enggak ribut sih, kayak menyebarkan hoax. Fitnah-fitnah nggak jelas aja gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. Nggak usah kita kasih tahu domisilinya di mana ya. Takutnya pemukiman itu tidak laku nanti ya.
0: Iya.
1: Oke okay, berarti kalau secara garis besar, apakah lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Avolia selain tadi tetangga?
0: Bener.
1: Ya. Atau lebih banyak terinspirasi dari teman-teman sekitar?
0: Sebenarnya dari teman-teman sekitar aku, tapi aku juga pernah ngerasain yang namanya toksik juga. Kan ciri-ciri toksiknya sesuai dengan di lagu itu. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
1: Betul.
0: Tiga, dia kasar perilakunya, toksiknya. Jadi
1: wow.
0: Nah ada juga di diri aku.
1: Oh iya?
0: Pernah punya mantan yang
1: Tahan, tenang. Kita akan lanjut lagi ya. Kita ngumpul bocah dulu bareng Malik and the Essential ya.
0: Iya, itu tuh.
1: Apa tuh?
0: Ada yang sama-sama. Hai Okta.
1: Dia jadi hostnya. Dia jadi hostnya. Gue mau ngetat. Gak boleh. Sapa dulu.
0: Apolova. Terima okay. kasih udah nonton Feby.
1: Tenang. Di belakang lagu kita bisa nyapa kok.
0: Iya ya. Nanti ya kita sama-sama lagi.
1: Udah deh, lu siaran aja di suara deh.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Di suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya.
1: Dan komen-komen.
0: Dapat ilmu nih dari Avo. Gue emang lu nge-live kayak gitu ya?
1: Live terus aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Jam berapa bisa nge-live?
1: Jam 7 atau jam 8
0: malam.
1: Anak pada pulang sekolah.
0: Hah? Berapa?
1: Fans aku kan.
0: Oh, anak-anak tuh fans.
1: Fans aku kan umur-umurnya.
0: Oh, berapa sih umurnya?
1: 3 tahun.
0: 8
1: tahun.
0: Idola cilik.
1: Enggak, emang lagu aku tuh dewasa. Tapi fans aku kebanyakan anak-anak.
0: Ini gak apa-apa, ngomong kenceng kok, kita udah on air.
1: Oh iya.
0: Kayak takut-takut gitu.
1: Iya.
0: Jadi kamu masih mendengarkan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.
1: Ini Suara sampai mana nih?
0: Suara tuh gak terbatas kalau dengerinnya di isuaranetwork.com/streaming.
1: Oh.
0: Di web streaming ada. Kalau mau nonton ada di live TikTok @isuara.network. Dan kalau frekuensi modul atau yang radio tuner yang sekarang ini bertahannya ada di mobil, itu ada di 9 kota.
1: Oh.
0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Halo semuanya.
0: Terakhir kota kemana? Ya, di antara 9 itu yang dikunjungin.
1: Ini apa namanya? Bali.
0: Balikpapan. Itu balik
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru Riau. Yoi. Ya, itu apa manggung?
1: Iya waktu itu manggung.
0: tahun ini udah berapa kali keluar kota?
1: Kayaknya 3 sih.
0: Basah. Tadi apa sih itu yang pacar tadi kita cut? Kenapa?
1: Yang mana tuh?
0: Hubungan toksik pacar apa tadi?
1: Mantan.
0: Mantan, iya.
1: Mantan.
0: Kenapa tuh sama mantan?
1: Pernah ada juga mantan aku yang toksik banget.

0: humble ya, kalau bahasa om-omnya ya. Maksudnya dia ngegertak doang, mau putus mau bilang putus tapi enggak gitu kan.
1: Iya, gertak sambel.
0: Bertau ya.
1: Iya, juga teman-teman aku juga yang udah suami istri, dia suka mengalami KDRT.
0: Aduh.
1: Tapi dia masih tetap bertahan karena dia pikir karena ada anak. Terus juga dia berpikir karena udah lama.
0: Mamen jangan kayak gitu ya Mamen ya.
1: Enggak, dia gak kayak gitu, baik banget.
0: Pokoknya entah kalau misalnya kayak gitu lo jadiin lagu aja.
1: Iya, jadiin
0: biar
1: lagu.
0: Biar kebongkar.
1: Iya. Toksik kedua ya.
0: Iya, udah kayak tersanjung. Iya. Toksik yang kedua. Jadi sebenarnya tuh toksik itu luas ya. Dan sekarang ini Avolia kembali bersama Indo Semar Records.
1: Yes.
0: Wah, ini legend nih.
1: Iya.
0: Label nih ya. Dengan single terbaru berjudul Toxic.
1: Yeah.
0: Kalau versi luar negerinya ada Britney Spears, versi Indonesianya ada nih Avolia ya. Cerita di balik lagu ini tuh sebenarnya ada tentang hubungan yang tidak sehat ya, apapun itu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyampein apa sih di lagu ini dengan pengertian toksik itu yang luas banget?
1: Aku sih pengen nyampeinnya kan sebelumnya lagu-lagu aku itu menceritakan tentang kayak woman support woman gitu.
0: Asik.
1: Ya. Dari semua lagu-lagu aku kan woman support woman, jadi aku mau buat lagi yang kira-kira waktu itu kan tentang diselingkuhin udah, diituin udah, disakitin.
0: Dituin apa yang jelas nama? Disakitin. Iya.
1: Nah sekarang dari toksik ini yang dikasarin.
0: Bikin lagu ini sendiri atau?
1: Aku sama Kak Dito, tapi pas awal-awal bikin nadanya itu adalah produser aku.
0: Dito Percussion?
1: Dito.
0: Bukan, jelas.
1: Muhammad Pradito ya.
0: Okay. Dan siapa tadi produser ya?
1: Iya.
0: Apa yang hal pertama yang membuat Avolia merasa, wah ini lagu harus gue bawa, ini harus
1: enggak, jadi hari itu juga, ayo Vo bikin lagu yuk, yuk bikin apa ya, tentang apa ya, udah langsung aja tulis dah, gitu, udah.
0: Emang lu suka nulis?
1: Kita kalau dipaksa harus nulis ya nulis.
0: Itu malam gak?
1: Enggak.
0: Wih, keren.
1: 2 jam doang.
0: 2 jam? Di sebuah tempat atau lagi nongkrong outdoor?
1: Di studio
0: outdoor.
1: Rekaman.
0: Oh,
1: langsung ngedemo.
0: Mendukung sih ya kondisinya ya, karena hening dan gak banyak campur tangan orang. Bisa kerja bareng sama orang kayak gitu dengan karya yang karena gini, setiap musisi, setiap seniman pasti punya idealis. Ya enggak? Nah, kamu bekerja dengan orang-orang banyak itu bisa meleburkan idealis
1: karena,
0: kamu.
1: Karena udah ini, udah kayak temenan juga, udah santai banget.
0: Udah lama temenan
1: juga, aku udah 4 tahun di situ.
0: Okay.
1: Nambah lagi 4 tahun lagi.
0: Cuan sekarang ya.
1: Iya, jadinya kayak udah nyaman aja bikin sesuatu.
0: Kalau dibandingin dengan karya Avolia sebelumnya, apa yang paling berbeda dari Toxic ini? Dari sisi musik, lirik, dan juga cara Avolia membawakannya.
1: Jadi sebelumnya itu aku juga ada 2 lagu Hibdut.
0: Nah itu.
1: Nah kan? Ya sekarang ini Toxic ini bukan Hibdut. Ini kembali lagi ke setelan pabrik yang awal.
0: Kenapa gak Hibdut sih?
1: Karena besok nanti Hibdut, jadi kayak dicampur aja.
0: Terus nyaman gak bawa Hibdut?
1: Ah nyaman banget, malah di Spotify aku nomor 1 nih Hibdut.
0: Sumpah
1: malah.
0: Ya Spotify tuh ya, gue minta Indonesia, gue pengen tahu nih yang baru-baru Indonesia
1: Hibdut
0: yang
1: semua ya?
0: Enggak lagi, bukan, maksudnya kaget. Maksudnya lah Hindia ngemang, tau-tau dung lah apa nih? Oh Hibdut, oh ada Hibdut, gue bilang
1: ada.
0: Oh dan banyak
1: lagi rame dipakai sama Teh Sarwenda juga kemarin lagu aku
0: nganter anak di pik kan. Oh Hibdut.
1: iya
0: jadi Hibdut tuh emang ternyata darah di situ ya,
1: kayaknya cocok di situ juga gitu.
0: Dari segi customer deh tuh pendengar
1: juga
0: muda.
1: mulai lebih nggak anak kecil lagi.
0: Hah?
1: Mulai lebih gak anak kecil lagi kan, fansnya dari Avo tuh biasanya fansnya anak-anak kecil 3 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Sekarang udah mulai agak ibu-ibu.
0: Tolong sebentar, 3 tahun?
1: Iya.
0: Ada
1: sampai
0: nonton kamu live TikTok juga?
1: Aku nyanyi di panggung, disamperin kasih bunga, nyanyi lagu aku. Oh di depan ku manis, di belakang kamu sadis. Sumpah beneran itu waktu itu langsung FYP juga di TikTok.
0: Edan. Wow. Gak sengaja itu akhirnya ngebentuk pendengar. Karena ibunya kali ya?
1: Enggak. Emang anaknya suka, anak zaman sekarang suka buka-buka TikTok, scroll-scroll. Dan aku kan kontennya gila banget. Aku konten terus.
0: Jadi mikir nih, gimana cara menyerang anak umur 3 tahun yang tidak pernah kepikiran di algoritma.
1: Iya. Nah ibunya malah gak tahu. Anaknya tahu, ibunya gak tahu. Makanya bilang, saya gak tahu mbak, maaf ya. Tapi anak saya ngefans banget, saya jadi suka deh sama mbak. Gitu. Nganterin.
0: Wow. Hebat nih, keren sih. Berarti emang kalau toxic ini emang gimana akhirnya? Apa yang paling berbeda dari sebelumnya selain Hibdut? Musiknya sekarang apa sih? Ini kebenaran pop.
1: pop Melayu.
0: Balik lagi tahun 2009-an, iya, 2008-an.
1: Balik lagi. Sebenarnya sih gak ada yang beda, sama aja Avalia juga gitu. Cuman yang beda apa ya? Oh iya, ini pakai video lirik, video klipnya.
0: Oh.
1: Biasanya langsung video klip.
0: Aneh gak? Dulunya video klip, sekarang tuh video lirik.
1: Ya gak apa-apa, aku nurut-nurut aja deh.
0: Tapi kalau dari idealis, kalau gue jujur aneh. Karena gue pengen job terbiasa video klip itu bercerita. Gue ngeliat model video klip kayak, wih, oh jalan, oh maksudnya aja si penyanyi kayak gini wujudnya nih, isi kepalanya. Kalau lirik, mohon maaf, kayak karaoke.
1: Iya.
0: Tapi manut-manut aja ya?
1: Manut-manut aja, aku suka dua-duanya lah.
0: Okay.
1: Tapi lebih suka video klip sih.
0: Iya. Produksi dong, bilang one take oke, yang gak boleh salah. Beban. Kalau dikategorikan, selain pop Melayu, apa nih berarti si toxic ini?
1: Apanya maksudnya?
0: Aransemennya kah, genrenya kan tadi pop Melayu.
1: Aransemennya sama sih sama lagu-lagu aku yang sebelumnya, sebelum Hibdot. Sama banget, sumpah. Mirip-mirip gitu. Ada dance covernya juga kan di TikTok, aku buat selalu buat lagu kayak gitu.
0: Rame gak lagu di TikTok?
1: Ya rame sekarang, udah 3.000, 4.000, hampir 4.000 yang pengguna sound TikToknya.
0: Yang nempelin ke
1: yang,
0: kontennya?
1: Iya, yang pakai kontennya.
0: Apa, ngedance atau apa?
1: Macam-macam, ada yang dubbing.
0: Lalu disuruh konten lagi sama lu, dance TikTok. Apa? Ini ada gila-gilanya ya si Buluk ya.
1: Ayo dong.
0: Enggak.
1: Ayo dong.
0: Bisa makan.
1: Ada yang dubbing-dubbing.
0: Oh dubbing, iya.
1: Dance.
0: Velocity?
1: Velocity ada.
0: Masih rame tuh Velocity?
1: Masih. Lagu-laguku juga yang lainnya juga ada yang di DJ-in.
0: Oh, kalau misalnya dilihat dari kontennya sendiri, sesuai target gak?
1: Sesuai target sih, aku sebenarnya jujur kepengen banget targetnya tuh gak ke anak kecil terus. Pengennya juga ibu-ibu tahu, anak-anak muda juga tahu.
0: Muda
1: karena
0: ya?
1: Ini beneran, ini anak kecil semua, aku juga gak tahu, padahal lagunya cita-citaan. Sumpah.
0: Investasi lo tuh bagus. Mereka SMP, lu udah umur berapa masih nempel?
1: 10 tahun ke depan
0: itu,
1: ya,
0: itu masih laku.
1: Iya, dia selalu ngomong gitu anak kecil.
0: Aduh. Ya, oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi main game ya.
1: Iya, ya, oke. Toxic. Tungguin semuanya, tungguin. Aku bakalan main game nih, tungguin.
0: Ya, sahabat suara pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kalau hubungannya berdua nih, Audi sama suaminya nih, menurut lo gimana? Harmonis gak?
1: Wah, harmonis kali ya, sampai sekarang. Mana-mana saya gak pernah ngikutin lagi.
2: Lo kayak was-was ya, gue tanyain gak siap.
1: Iya.
2: Iko Uwais.
1: Iya, Iko Uwais, tapi aku gak follow.
0: Tapi lo tau kan, Bang Iko itu fobianya apa lo tau?
1: Apa kak?
0: Kerupuk putih.
1: Oh ya ampun, kan enak banget kerupuk putih.
0: Dim sepucet.
1: Serius kak?
0: Lihat aja di itu, di konten-konten panjang, yang video panjang. Oh, ya. Yang di akun sebelah warna merah itu ya. Dan ini masih ada Avolia. Yeay. Yang memperkenalkan bahwa hubungan toksik itu harus diwaspadai.
1: Benar.
0: Ya, ngomongin musik video tadi kita udah ngomongin nih.
1: Iya.
0: Musik videonya ini Senayan?
1: Di iya di daerah-daerah situ, pertengahan kota. GBK.
0: Wih, taman hutan.
1: Ya, benar, taman hutan.
0: Hutan kota. GBK ya. Yang konsepin siapa?
1: Yang konsepin adalah teman-teman tim aku dari Indosmar.
0: Tapi emang gitu ya? Mesti centil gitu ya?
1: Harus. Emang centil. Centil era.
0: Centil era. Centil era. Tapi emang sebenarnya dari segi musiknya juga aku sempat dengar emang harus gitu ya? Emang ceria.
1: Emang aku centil. Lagunya dari dulu ya gitu.
0: Kenapa enggak mau balad?
1: Enggak ada lagu enggak laku waktu itu. Enggak rame.
0: Wah, peka sekali dengan bisnis, gue demen nih. Yang penting rame.
1: Yang penting rame dah.
0: Tapi kalau idealis lo sendiri apa? Musik, bermusik. Selain ngomongin rame, misal gue pengen ini tapi udah tau nih gak rame tapi gue suka.
1: Ya aku karena aku hobi aja sih. Hobi nyanyi,
0: apapun itu penting nyanyi.
1: Gitar, juga gitar.
0: Oh bisa. Gitar, akustik?
1: Iya, bisa juga.
0: Gitar sempat sekolah musik?
1: Enggak, dilesin dulu sama almarhum bapak aku.
0: Di mana?
1: Di rumah. Padahal aku bilang enggak mau. Kok tiba-tiba udah ada ini sih, udah ada yang ngajarin nama gitarnya. Kan aku maunya les nyanyi, Pak. Terus bapak bilang suatu saat ini bakal jadi pegangan kamu ke depannya. Enggak taunya aku viral gara-gara aku megang gitar.
0: Ay, merinding gue.
1: Iya.
0: Merinding beneran. Oh iya. Bokap gue waktu itu beliin gue gitar.
1: Terus?
0: Enggak lanjut. Karena gue enggak sabar belajar.
1: Oh iya.
0: Gue pengennya piano. Sabar.
1: Oh, aku kata juga pengen
0: gue,
1: banget.
0: Kata bokap gue mahal. Dia ini dulu. Orang Batak harus bisa domisol. Ini.
1: Kakak Batak.
0: Batak.
1: Batak apa?
0: Tapanuli Selatan.
1: Oh, kakak aku nikah sama orang Silalahi.
0: Silalahi. Dia Toba. Aku iya, Tapanuli Selatan.
1: Oh, beda ya?
0: Harahap.
1: Oh, Harahap. Islam ya berarti ya? Ya,
0: alhamdulillah. Tapi maaf ya, belum yang nonton live TikTok deh. Tadi ini penyiar enggak sholat-sholat entar habis siaran ya. Cuma digituin gua.
1: Oh iya.
0: Aduh, emang ya apa namanya netizen TikTok tuh emang sangat ini sekali ya. Polisi sekali ya. Ada lirik tetap bersikap selektif aja biar kau tak merasa kecewa. Penting banget menurut Avolia seorang bersikap selektif dalam memilih orang yang masuk ke kehidupannya. Seberapa penting?
1: Ya, kadang-kadang kita semua tuh kemakan omongan laki-laki dimanisnya di awal aja, betul gak?
0: Silakan, sahabat
1: betul
0: suara.
1: Betul. Jadi memang awal-awal tuh pendekatan memang manis sekali kak, biasanya orang-orang. Nah dari sini lagunya kita harus pinter-pinter nyari cowok yang harusnya selektif aja.
0: Okay.
1: Jadi lebih baik lama berkenalannya daripada sebentar tapi ujung-ujungnya kita yang kecewa. Gitu.
0: Wow, selektif tuh penting ya?
1: Penting sekali kak. Maksud itu mau nyari yang gimana?
0: Siapa tahu kalau orang jatuh cinta kan dimana logika tertutup oleh perasaan.
1: Nah iya, sekarang sih begitu ya. Kalau aku sih nggak mau. Udah pernah juga. Makanya aku dari sekian banyaknya mantan aku, karena aku mantannya 30 ya.
0: Tahan dulu, itu mantan apa kalender? Ada 4, tadi 30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
1: Iya.
0: Oh.
1: Saking mau yang
0: serius
1: selektif.
0: Iya, 30.
1: Serius.
0: Wow.
1: Saking mau yang selektifnya, akhirnya aku mendapatkan suami aku tersayang.
0: Ke-31.
1: Ke-31 tapi yang insya Allah yang terbaik, amin.
0: Katanya teman-teman yang di live
1: penyari
0: TikTok
1: nih, kan?
0: Bang Dodo nge-lag, Agoy, kesini ya Goy. Kayaknya ada sound yang disetting. Setidaknya audionya aman ya.
1: Sumpah itu kakak.
0: Iya, jadi dia bilang Mamen pemenang di antara 30 kandidat. Oh dia kasih tepuk tangan ya. Oke. Avo.
1: Ya.
0: Apa aja red flag yang sebenarnya sering terlihat dalam sebuah hubungan tapi justru sering kita abaikan karena mengingat sudah melewati 30 ini ya. Mm-mm. Mantan ya. Mm-mm. Apa red flag yang sebenarnya udah kelihatan depan mata tapi suka ketutupan gitu?
1: Ya itu dulu aku juga pernah mau bertahan sama orang yang toksik, mantan-mantan aku yang toksik, karena mikirnya udah lama pacarannya, udah kenal, ngulang dari awal tuh males ketemu orang baru itu, males kenalannya, males gitu. Setelah, udah terbiasa
0: setelah
1: juga.
0: Setelah orang keberapa tuh lo ngomong kayak gitu dari 30 orang itu?
1: Ke-25.
0: Bodoh.
1: Itu ke-25. Aku pacaran cepet-cepet, Kak. Sebulan. 3 bulan.
0: Nurul Fikri, sebulan 3 bulan, mohon maaf.
1: Karena itu, males banget kalau misalkan udah toksik sedikit, aku mending cari yang lain. Kayak lagu aku, kamu pemain, aku pelatih.
0: Yo, ternyata dia master trainer ya. Oke, kita akan, ini berarti udah dibilang masternya toxic relationship nih ya. Toxic atau tidak, ini dia game kita untuk hari ini. Toxic atau tidak? Sound effect-nya belum disiapin. Oke ya, jawab aja ya, toxic atau tidak ya. Ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, atau statement pertama, bukan pertanyaan. Toxic atau tidak, pasangan minta password semua media sosial?
1: Enggak toksik.
0: Oh ya?
1: Kalau takut kena, kalau misalkan takut berarti ada apa-apa. Kalau misalkan kita diumpetin dari sosial media berarti ada apa-apa tuh. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah takut.
0: Yang tadinya otak-otak yang lagi dengerin ini pada biasa sih, tau-tau kok was-was ya.
1: Apa nggak diumpetin ya?
0: Enggak. Aku handphone kayak gini aja.
1: Iya.
0: Kegeletak.
1: Kalau mau lihat ya udah lihat aja.
0: Password tahu kok handphone?
1: Iya.
0: Malah istri aku bilang, ngapain sih 6 digit, 4 digit aja. Karena dia gak mau lama-lama bukanya.
1: Iya.
0: Gitu. Karena kalau bayar-bayar juga di sini.
1: Iya benar.
0: Suami. Iya benar. Saldonya, sumber
1: berarti
0: dana.
1: Berarti gak toksik.
0: Enggak ya. Nah. Yang kedua, teman selalu datang cuma kalau butuh bantuan.
1: Toksik!
0: Astagfirullahaladzim. Ini kuping dekat kuping.
1: Sorry.
0: Serius?
1: Iya. Toksik.
0: Fok, sehat Fok?
1: Iya, aku lagi kesel. Anjar.
0: Iya gitu. Fok, sehat gak? Tadi WA nih. Sehat, Fok.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Gini, Fok. Nah, itu ya.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Datang kalau butuh.
0: Itu dia. Kan tadi bilang, teman selalu datang cuma kalau butuh.
1: Iya.
0: Yang paling toksik wujudnya apa tuh terakhir-terakhir ini? Bukan waktu dekat ya, terakhir deh. Kan bisa jauh, bisa dekat.
1: Tentang apa nih?
0: Teman-teman yang apa, yang butuh bantuan doang.
1: Iya sih.
0: Suarakan. Ayo, aduh, ini kan suara takut. Warga Indonesia.
1: Minjem itu duit. Bukan.
0: Oh, wow.
1: Apa ya? Ngomongin dari belakang.
0: Wah.
1: Aku tahu ngomongin dari belakang. Dia tiba-tiba menghilang, aku tahu.
0: Oke, banyak nih pengalamannya ya, Avo ya, ngeri
1: aku
0: ya.
1: Aku tahu.
0: Diam. Jangan jadi spill, jangan spill, diam. Ngeri juga nih live TikTok ya. Yang ketiga, pasangan cemburu ketika bertemu teman lawan jenis.
1: Maksudnya?
0: Lagi ngobrol pasangan. Nih, kita lagi ngobrol. Mamen cemburu.
1: Enggak, dia enggak cemburu.
0: Nah, kalau misalnya kejadian ini, pasangan cemburu ketika bertemu temannya, tapi lawan jenis. Toksik atau tidak?
1: Enggak, karena dia gak marah-marah. Kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu tiba-tiba kayak, apaan sih lo ketemu sama dia, gue gak suka ya ketemu sama dia, itu baru toksik. Tapi kalau bilangnya, sayang aku cemburu, kamu jangan terlalu sama dia ya, kalau mau aku temenin mau.
0: Ih, gue pernah tuh.
1: Aku pengen yang kayak gitu.
0: Ini gue ceritain, gue buka aja nih ya. Kenapa? Seluruh dunia tahu.
1: Kenapa?
0: Gue pernah punya mantan. Mantan gue ini jadinya sama teman basket gue. Ke komplek gue nih. Si mantannya ketemu gue lagi. Dicegat di depan gereja Efrata Bekasi, gue ingat banget.
1: Oh, saya takut ya.
0: Dari mobil gue dicegat naik motor. Keluar lo, itu yang kayak lo.
1: Aduh.
0: Itu toksik ya?
1: Toksik.
0: Nikah lagi.
1: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
0: Asik. Oke. Selanjutnya, yang keempat, toksik atau tidak, teman bercanda dengan membawa-bawa kekurangan kita di depan orang lain, kekurangan fisik atau kekurangan finansial.
1: Toksik. Kalau misalkan kita temenan, kita nggak boleh jelek-jelekin kekurangan kita masing-masing. Setuju. Kita semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalkan kita punya kekurangan, tolong dong jangan dibilangin ke orang lain. Buat apa? Happy-nya buat apa? Buat lu gitu nggak? Toksik.
0: Menurut lo toksik nggak kalau ada temen so akrab, tapi emang akrab deh, tapi akrabnya kayak gini? Misalnya ya, sorry banget, dia overweight.
1: Overweight?
0: Berat badannya berlebih. Terus dia manggil, ndut. Toksik apa enggak menurut lo?
1: Menurut aku, kalau bercanda apa enggak nih?
0: Kan ada jadi hari-hari. Jadi panggil hari-hari. No, masih ndut. Misalnya namanya.
1: Oh, tapi dia terima enggak dipanggil ndut?
0: Ya, tapi kan body shaming enggak sih?
1: Iya. Soalnya aku pernah juga punya mantan aku manggil aku ndut.
0: Lu baik-baik aja. Oh, putus sih. Nggak baik-baik berarti. Oke. Yang terakhir, pasangan selalu menentukan dengan siapa kita boleh berteman.
1: Nggak boleh.
0: Toksik.
1: Aku mau berteman sama siapa aja, selagi temen akunya menurut aku baik, ya kenapa harus dilarang-larang? Aku gak mau dilarang-larang.
0: Syarat dan ketentuan jadi pasang lo berat ya.
1: Kakak seneng ya.
2: Apaan apa?
1: Suka kayak gitu.
2: Apa?
1: Misalkan istri kakak main sama yang lain, kakak suka ngarang-larang.
0: Gue harus ngikut.
1: Enggak, kalau misalkan gak boleh ikut.
0: Enggak, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa kan? Ya iya, aku juga.
0: Istri aku kan dancer. Teman-temannya tahu dong kayak gimana cowok-cowoknya.
1: Oh.
0: Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi aku gak mungkin cemburu. Hidupku tenang.
1: Oh iya, bagus-bagus.
0: Yang ini Ziva Magnolia dengan Menanti.
1: Oke.
0: Masih ada juga Avo dan juga Dodo di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Tiba Magnolia dengan menanti di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau versi aslinya, Mbak Dea Mirella yang nyanyi lagu Menanti ini.
1: Oh, recycle.
0: Hah?
1: Recycle.
0: Iya, dibikin ulang. Ziva Magnolia. Eh, lagu yang paling lo suka, kalau lo suka nyanyiin cover tuh lagu siapa Indonesia?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Kan di recycle sama aku juga.
0: Oh iya, siapa nyanyi gue lupa.
1: Teo Ocha. Yang nyitain Temeli Guso.
0: Oh. Wow, luas juga nih wawasannya ya.
1: Kan aku pernah recycle lagu itu.
0: Iya benar. Tapi sukanya emang ceria ya, gak pernah mau belet ya.
1: Iya.
0: Rame yang penting.
1: Paling rame. Ya udahlah, yang penting rame aja lah sekarang mah.
0: Avo asli mana? Ditanya
1: asli,
0: sama
1: asli
0: Mbak
1: Asli Jakarta Bud. Nih kak.
0: Oh, asli Jakarta iya. Tuh ya.
1: Tapi orang tua di Purworejo.
0: Oh. Orang tua Jawa. Oke. Okay. Kita balik ke Toxic. Oke. Okay. Ya, yang sudah resmi dirilis. Baru banget berarti bulan apa nih dirilisnya?
1: Bulan Agustus. Lalu. Agustus iya.
0: Agustus awal. Agustus awal. Oke, harapannya apa sih sebenarnya dari Avolia sendiri terhadap respon pendengar, terutama mereka yang mungkin pernah mengalami hubungan yang gak sehat?
1: Ya, harapan aku semoga orang-orang yang merasa sendirian, merasa yang lagi di hubungan toksik, ketika mendengarkan lagu aku, tetap harus waspada sama cowok-cowok yang udah bikin kalian hubungan kalian toksik. Hati-hati.
0: Hati-hati ya?
1: Hati-hati aja.
0: Oke, setelah toksik, apa nih yang udah disiapin dari Avolia? Proyek, karya, lukisan kah? Ada. Pameran kah?
1: Ada nih kak, mau bikin lagu lagi. Sepertinya hipdut lagi.
0: Hipdut?
1: Iya.
0: Ada kolaborasi gak?
1: Kayaknya sih gak tahu, belum tahu. Pokoknya hipdut lagi nih.
0: Sama Tensi mungkin?
1: Gak tahu lagi. Kemana baru dikabarin kalau misalkan aku mau ada lagu hipdut lagi.
0: Asik ya. Iya. Nyamanan bawa hipdut atau pop Melayu?
1: Kalau untuk rame, cepetan hipdut sih rame. Cepet sih. Kalau untuk nyaman, pop Melayu sih. Tapi untuk rame yang penting duit lah ya.
0: Yang penting kita keluar dari zona nyaman, yang penting rame.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Rame lah, banyak yang dengerin.
0: Makanya, kenapa kita mau live TikTok 3 jam, tidak nyaman tapi rame ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Event terdekat ada?
1: Oh, ini endorse.
0: Oh, ada produk ya. Tap in produk ya. Luar kota apa di
1: besok
0: Jakarta?
1: Besok nih, ke Jakarta lagi, ke Jakarta Barat.
0: Enggak usah nyebutin produknya, tapi enggak, tempatnya enggak, boleh.
1: Di mana? Central Park.
0: Jam?
1: Jam 10.
0: Pagi dong.
1: Pagi.
0: Di Tribeca-nya atau yang di dalamnya?
1: Restoran.
0: Baik. Oh, restoran. Baik. Ya. Tapi enggak apa-apa loh, ini membantu juga untuk Avo juga karena dia mendapatkan endorse biar lebih ramai. Oh, bisa bawa massa. Datanglah sahabat datang, suara ya. Datang. Jadi Central Park dicari aja tuh restoran sekian banyak. Avo dah tuh lagi.
1: Tapi nyanyi. Kayaknya ini di luar kota semua nih yang nonton.
0: Oh, enggak dong. Jangan salah. Enggak, belum lagi
1: fan Avolia.
0: Enggak apa-apa, yang ini kan bisa datang.
1: Oh iya.
0: Yang ini tuh maksudnya sahabat suara kalau ngeliat kita.
1: Oh iya benar, sahabat begini, suara.
0: Nah,
1: jangan lupa besok.
0: Kan bukan live TikTok, ada juga di radio.
1: Oh iya. Bener.
0: Itu makanya buat para pemasang iklan kita tuh 360.
1: Oh iya benar.
0: Banyak source
1: nih.
0: Pokoknya ya.
1: Aku,
0: apa tuh? Dan itu enggak usah, biarin aja ya. Terakhir untuk seluruh sahabat suara yang sedang mendengarkan, boleh dong Avolia kasih pesan sekaligus ajakan untuk mendengarkan dan menikmati single terbaru Toxic.
1: Halo semuanya, sahabat Iswara, jangan lupa dengerin lagu-lagu aku terutama lagu yang baru Toxic, dan pastinya nantinya juga akan ada lagu baru dari Avolia. Jadi pantengin terus aku lagu-lagunya, dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube Indosmar Sakti, dan jangan lupa di follow juga Avolianya dan Iswaranya.
0: Oke, okay, thank you. Akun IG-nya apa, sosmed yang lain?
1: Sama, semuanya Avolia, A-nya ada dua belakangnya.
0: A ada dua di belakangnya. At Avoli.
1: Ya.
0: Toxic. Penasaran.
1: Aduh.
0: Nyanyi dong live alias live.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, oke, kakaknya cheerful sekali. Bapakku juga di Purworejo. Di Butut. Oke. Oke ya. Siap ya?
1: Iya, siap.
0: Teman-teman ya. Sahabat suara, ini dia langsung kita sambut. Sudah siap kamera? Kita di sini ada 18 kamera ya. 3, 2, 1. Ini dia Avolia Toxic.

0: si toxic.
1: Iya, sampai jantungan lu deh, gebraknya gebrak beneran ya, kayak makan soto gebrak gitu di sini ya. Apo, Apo Lia, makasih ya udah main ke Iswara ya.
0: Terima kasih juga.
1: Sukses buat menyuarakan toxic relationship ini dan juga buat single next-nya juga semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Buat besok event juga lancar ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya sahabat Suara yang mendengarkan di 9 kota dan juga di live TikTok at isuara.network dan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming. Terima kasih sudah mendengarkan. Langsung aja versi aslinya, ini dia Avolia dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari Wings Food.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia, bersama Anissa di sini yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. Gunung Sinabung erupsi, 2.451 warga dua desa dievakuasi. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali erupsi dan membuat 2.451 warga dari Desa Payung dan Kuta Tengah harus dievakuasi. Erupsi pada Senin 31 Agustus 2026 tersebut memunculkan kolom abu hingga sekitar 3.500 meter di atas puncak gunung. Sementara status aktivitas Gunung Sinabung dinaikkan menjadi siaga. Pemerintah daerah bersama BPBD menyiapkan proses evakuasi dan meminta masyarakat mengikuti arahan petugas demi keselamatan.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

Harga ayam dan cabai naik, inflasi Jatim capai 0,34%. Kenaikan harga ayam dan cabai ikut mendorong inflasi Jawa Timur pada Agustus 2026 yang mencapai 0,34%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,21%. Daging ayam ras mengalami kenaikan paling besar dengan inflasi 17,05%, sementara cabai rawit naik 10,78%. Kenaikan harga pangan ini salah satunya dipengaruhi meningkatnya peminatnya saat perayaan kemerdekaan dan Maulid.

Ratusan santri di Sidoarjo diduga keracunan usai santap MBG. Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Para santri mulai mengalami keluhan seperti mual dan muntah beberapa jam setelah makan dan kemudian mendapat penanganan di sejumlah rumah sakit. Data terbaru menyebut 273 santri sempat dirawat dan tidak ada korban meninggal dalam kejadian ini.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Masa kecil Bahlil diangkat jadi serial animasi langsung viral. Kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil kini diangkat menjadi serial animasi berjudul Melangkah dari Timur. Serial yang digarap Patomo Animation Bandung ini terdiri dari 8 episode dan menceritakan perjuangan Baha mengejar pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Menariknya, episode pertama yang tayang gratis di YouTube sudah ditonton sekitar 743 ribu kali sejak dirilis pada 25 Agustus 2026.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kembali lagi bersama Anissa di Suara Warga. Viral, wisatawan Malaysia kaget diminta bayar 600 ribu untuk bikin konten di rumah pengabdi setan. Seorang wisatawan asal Malaysia, Raja Jerome, viral setelah mengaku kaget saat mengetahui tarif 600 ribu untuk membuat konten di rumah pengabdi setan Panggalengan, Kabupaten Bandung. Tarif tersebut ternyata merupakan ketentuan khusus untuk kegiatan konten komersial dan sudah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu. Sementara tiket kunjungan biasa untuk wisatawan mancanegara jauh lebih murah. Pengelola menjelaskan tarif khusus berlaku untuk berbagai kegiatan komersial seperti pembuatan konten, pre-wedding hingga photoshoot, dan pihak kecamatan menyebut aturan tersebut memiliki dasar. Menurut sahabat suara, tarif ini tuh untuk konten kreator seperti ini wajar atau seharusnya informasinya dibuat lebih jelas ya dari awal?

0: bersama Anissa di Suara Santai. Alejandro Alan dipanggil timnas U20 Persebaya dilema. Pemain muda Persebaya Alejandro Alan Maulana dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Di satu sisi, Persebaya masih membutuhkan Alan untuk menjalani proses bersama tim menjelang musim baru. Tetapi, di sisi lain, klub tetap mengutamakan kepentingan nasional. Persebaya berharap kesempatan ini bisa membuat Alan mendapat pengalaman internasional dan menit bermain bersama timnas sebelum kembali membantu bajul ijo. Menurut sahabat suara, kalau pemain muda dipanggil timnas di tengah persiapan klub, menurut kalian kepentingan timnas atau kebutuhan tim yang harus lebih diutamakan ya kira-kira?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Unik, tradisi ayam terbang di Situ Bondo kembali digelar. Ada tradisi unik dari masyarakat pesisir Pasir Putih, Situ Bondo, Jawa Timur, yaitu ayam sap-sap atau ayam terbang. Dalam tradisi ini, sebanyak 58 ayam betina diterbangkan di tengah laut sekitar 300 meter dari bibir pantai sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus menjadikan daya tarik wisata. Tradisi tersebut digelar pada 29 Agustus 2026 dan melibatkan masyarakat pesisir serta para nelayan setempat. Menurut Sahabat Suara, tradisi unik seperti ini menurut kalian perlu terus dilestarikan atau dikembangkan menjadi atraksi wisata yang lebih menarik?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

JKT48 jajal keseharian abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Sejumlah anggota JKT48 berkesempatan menyambangi Keraton Yogyakarta dan merasakan langsung keseharian sebagai abdi dalam. Mereka mengikuti berbagai aktivitas serta mengenal tradisi dan budaya yang masih dijaga di lingkungan keraton. Momen ini menjadi pengalaman menarik bagi para member sekaligus cara untuk lebih dekat dengan budaya Jawa dan kehidupan para abdi dalam. Menurut Sahabat Suara, kalau kalian diberi kesempatan mencoba satu aktivitas tradisional di Keraton Yogyakarta, kalian paling penasaran ingin mencoba apa nih?

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Oh, request lagunya Astrid jadikan yang kedua. Oke, ntar aku puterin ya sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu ini dulu, oke? Ini cukup heavy rotation di suara, jadi selamat menikmati. Gue yakin lo udah pada mulai hafal lagunya. Sebuah lagu dari Hindia. This one is Everything You Are. Nyanyi bareng yuk.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Ladies and gentlemen, masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue akan kembali lagi di jam 9 malam. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini, boleh banget ya. Topiknya adalah, ada gak sih program TV yang lo berharap bisa comeback sekarang? Karena mungkin lo udah muak sama tonton-tonton berita-berita yang tidak baik tentang Indonesia. Ya lagi di jalan, hati-hati. Ya masih di kantor, semangat terus. Karena gue masih di kantor, gue semangat. Gue menghibur lo, sahabat suara. Jangan lupa di save WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam keduanya Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 11 malam. Untuk awal-awal boleh dong titip salam atau temenin gue di WhatsApp ya 0816 114 1014.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia masih ditemenin sama Beryl Rasandevi yang siaran dari jam 8 sampai jam 11 malam. Finally. Hey, gue sekarang lagi on, lagi live di TikTok iswara.network. Jadi mampir ke live view. Lagi ngomongin soal program TV apa yang lo berharap bisa comeback sekarang. Ada ini nih, dari Naufal, pengen acara Islam KTP comeback lagi. Waduh, banyak loh influencer-influencer yang turns out itu pernah main di sinetron-sinetron sitkom-sitkom zaman dulu. Islam KTP tuh setahu gue siapa ya, ada salah satu influencer lah. Lapor Pak pengen comeback. Emang Lapor Pak udah gak comeback ya? Emang Lapor Pak udah gak ada? Masih kok, masih kan Lapor Pak? Di TikTok masih ada gak Lapor Pak? Gue sekarang nontonnya Arisan doang. Naguaners di TikTok, gue setuju 100% sama lo, Detektif Conan harus comeback. Tapi katanya Detektif Conan, gue dulu ngoleksi komiknya sampai berpuluh-puluh, apa sebutannya tuh, volume. Udah 40-50 komik lah. Tapi katanya udah episode terakhir deh Conan tuh. Udah jadi Shinichi belum deh.

segala kemampuan. Itu Dragon Ball real. Sitkom OB, oh iya, Pak Taka si bos. Syasha tuh siapa ya? Syashanya ya? Gila, itu siapa personal project pop? Jadi nih, Saodah ya, Saodah. Mail, mail, iya gak? WWE Smackdown, wah terlalu keras mas. Dulu pernah ada anjir era dimana anak-anak kecil. Ini rame banget sih anak-anak kecil keracunan Smackdown sampai-sampai menimbulkan korban jiwa. Itu dulu sih parah banget ya, rest in peace ya. Breakout kangen banget. Oh, Breakout seru tuh. Breakout itu Net TV ya. Boy William enggak sih? Jengkelin nongol di beberapa program. OVJB nongol. Jengkelin, gue sering banget nonton klip-klipnya perpaduan Jengkelin sama almarhum Olga Syaputra. Gokil itu. Gokil itu, pecah, gila. Toyor-toyoran pala. Tapi lucunya cuma di mereka berdua. Gila. Ditempatkan di tempat terbaik untuk almarhum Olga Syaputra. Iya, Boy William kan? Iya, Breakout. SSTI Kayara, aku setuju banget sama kamu. 100% sitcom SSTI. Gila. Bias kamu di SSTI siapa? Bias aku sih masih Pretty ya. Iya. Gila, tapi keluarga pasangan suami istri favorit gue di SST itu adalah Bang Tigor sama ini. Siapa sih karakternya tuh istrinya? Aduh, yang meranin ini kok. Kok ambil buat tiba-tiba gue lupa nama-nama dah. Tetangga masa gitu, Deva Mahendra, best itu. Dwi Sasono actingnya jadi... lagi nama anjir. Asri Welas, waktu itu Bang Tigor sama Asri Welas, iya. Gila, kita masih ngomongin program TV yang lo berharap bisa comeback di masa sekarang, sahabat suara. Jawab aja di TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok, iswara.network, because right now kita ke Rich Brian.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi dengerin Beril Rosan Delvi di Nongkrong Bareng.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantung

0: ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi ditemenin Mai, bos gue, ya gitu. Butik.
3: Hai. Kita. Hai, sahabat suara.
2: Ape?
3: Kok kita, lo ngegas?
2: Enggak ngegas.
3: Enggak suka. Katanya disuruh siaran bareng, nggak usah ngegas dong.
2: Iya, enggak. Makasih ya. Udah hadir.
3: Boleh headphone nggak? Ntar suara gue ngepick.
2: Tuh, headphone. Aku ditemenin sama PD aku, guys. Buat yang belum tahu, PD itu adalah program direct.
3: PD adalah program direct. Tadi ada yang nanya
2: program director kok sampai skrip adlib dia juga yang ngerjain. Bom
3: ya, baru kali ini program director
2: janggal
3: adlib guys.
2: Adlib tuh iklan guys, jadi skripnya beliau juga yang ngerjain. Kenapa nggak dari enggak sih, kok dari brand aneh sih ya.
3: Enggak,
2: tapi kita ngomongin
3: kan produser saya, cuma kan produser saya kan buluk, keren banget loh, sayang banget gua sama lo.
2: Buluk lagi aja tuh yang
3: tapi gue tipenya orang yang semakin gue marahin.
2: Cheers dulu dong. Pakai. Udah. Iyalah.
3: Gue mau ngomong apa tadi? Oh, semakin orang yang sering gue marahin, semakin gue tensi tinggi.
2: Semakin sayang.
3: Itu sebenarnya makin gue sayang, karena gue nggak mau dia keluar jalur.
2: Oh, gue nggak perlu dimarahin. Berarti lu gak sayang.
3: Atas HP lu 30 menit kagak lapor ke gue perkara ditilang.
2: Gue telat 15 agak 10 menitan 5 menit 15.
3: Lo on air 30 menit emang gue gak monitoring.
2: Demi Allah kak, gue gak 30 menit aja.
3: Lo baru talknya di menit 30 abon.
2: Oh ya berarti
3: apa?
2: Enggak.
3: Kan tinggal report. Katik gue butik, saya telat ya, bla bla bla. Apa susahnya? Emang pakai pulsa? Beryl Rasandavi.
2: Kak, tapi gak setengah jam gue yakin. Itu kayak 8 menit.
3: Tinggal bilang, butik gue ke toilet dulu, abis itu gue baru on air.
2: Tapi toiletnya yang di Sarina, gue salah kantor lah. Gue kira suara masih di Sarina gitu. Oh, kira orang
3: di,
2: baru.
3: Oh, kira ini Prambors.
2: Wow. Halo guys, masa manggilnya?
3: Apa? Ya nggak jadi, nggak boleh Pak Mali ngomong.
2: Iya nggak boleh.
3: Kok nggak jadi?
2: Kita ngomongin enggak, jangan. Masuk loh. Kok toiletnya beda? Oh kantor lama.
3: Ada butik Beryl nggak naik meja? Kemarin gua naik meja makan gua.
2: Tahu.
3: Sampai gue beneran, gue dilempar, lo tau kan kanebo kalau yang abis dibasahin kan kenceng banget tuh ya,
2: kayak
3: merah kan. Emak gue ngelempar itu,
2: pletak. Pertanyaannya gini, kenapa emak lo bisa megang kanebo malam-malam?
3: Lagi,
2: apakah emak lo abis dan kedua, kenapa kanebo itu basah?
3: Jadi gini,
2: apakah emak lo abis nyuci?
3: Jadi emak gue abis bersihin wastafel dapur tuh, ya kan?
2: Pakai kanebo. Emang iya.
3: Terus pakai apa?
2: Tante.
3: Terus pakai apa? Serbet.
2: Enggak ada serbet khusus dapur. Ya udah, itu prinsip nyokap lu dah. Tante, halo.
3: Iya, pakai kanebo.
2: Pengen ketemu tante deh.
3: Udah dong, dibersihin tuh pakai kanebo. Ngeliatlah gue karena muterin SID. By the way, gue Lady Rose, guys. Gitu kan, gue ngefans banget sama Bobby Cool. Gitu terus gue request kan tuh ke Beryl. SID dong, Sunset di Tanah Anarki, diputerin lah bener nama dia.
2: Iya.
3: Gue pikir emak gue kagak perhatiin tuh Bon. Gue naik lah meja, gue joget-joget, gue lompat-lompat. Ternyata emak gue udah ngeliatin, tapi masih diemin dulu.
2: Tapi kayak dalam hati,
3: masih ditandain nih, gue tandain nih. Begitu udah kelar, gue turun meja, disambit gue pakai kanebo basah, sakit Bon. Beneran Bon, sakit, sumpah sakit. Lo mau cobain gak?
2: Kagak usah.
3: Kanebo dalam kondisi basah itu lebih sakit loh.
2: Sakit di mental ya? Sakit di mental gak sih?
3: Enggak, lebih sakit dari sendal selelo ternyata.
2: Kayak lo digeprak pakai rotan. Dulu zaman dulu polisi-polisi India tuh geprak warganya pakai rotan.
3: Asli uci, pedes, beneran pedes. Gue gak bohong.
2: Pedes.
3: Kata ma gue, lu umur segini ngapain nek-nek? Itu meja, masalahnya meja makan, bukan meja yang buat nonton TV. Itu bukan meja, itu kan buat makan. Ngapain kamu nek-nek itu buat makan?
2: Oh, cowok.
3: Nyiprat.
2: Oh, nyiprat enggak apa-apa. Ih, parah nyiprat.
3: Ya, rambut siapa nih? Ih, parah abon nih. Ih, perempuan mana yang lo bawa ke sini?
2: Ya, namanya juga kehidupan radio.
3: Oh iya, benar.
2: Emang kehidupan radio dulu.
3: Kok gue disuruh Prit? Kenapa Prit?
2: Emang enggak itu Prit karena apa
3: Kaprita.
2: Tadi dia bilang program direktur bisa bilang Prambors tuh kata gitu.
3: Lah emang enggak apa-apa.
2: Ya kita menyebut radio lain enggak apa-apa, orang bukan saingan kok.
3: Siapa
2: ya.
3: Eda ajak collab sini. Eh, Eda yuk collab yuk.
2: Eh, tapi gue pengen ngebahas kehidupan radio zaman dulu. Lu kan era radio zaman dulu kan.
3: Iya, di zaman dinosaurus.
2: Iya. Di PD gue ini adalah orang yang sering berputar di radio era berapa, Bu? 2016-2017 lu udah di radio ya?
3: Enggak, pokoknya gue itu berawal dari mata salah.
2: Soalnya dikit lagi kan Hari Radio Nasional.
3: Betul. Iya. Awalnya gue tertarik, awalnya tuh gue tertarik di TV. Kan gue ambil jurnalis. Gue ngincarnya tuh TV.
2: Tapi tahun berapa itu? Start di tahun berapa lu masuk radio?
3: Magang dulu di Prambors.
2: Magang lu di Prambors. Tahun-tahun?
3: Aduh.
2: Sama, gue juga magang di Prambors dulu.
3: Gue masih zaman Ratu Plaza, lo di mana?
2: Ratu Plaza berarti Desta Daging putus.
3: Enggak, gue megangnya Dendis yang sekarang siaran pagi.
2: Oh, Dendis dari saat itu, 2009, 2010?
3: 2008.
2: Nah, penasaran kehidupan radio seperti zaman dulu seperti apa? Nah, kita akan langsung dapat info A1 dari orang dulu ya, sahabat suara. Kita akan kembali, kita masuk ke lagu dulu ya. Ntar aja kita bahas lagi ya. Kita ketemu di TikTok. Gue lagi live TikTok sekarang di tiktokisuara.network. And buat lo yang lagi di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Kita ngobrol-ngobrol di tiktokisuara.network. Ada sih bos malam-malam gini joget di atas kursi itu gimana sih? Capek.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Nah, nemenin. Ini Station ID namanya.
0: Nah, itu Station ID. Ya, gue lagi ditemenin sama bos gue, PD, The Boutique. Halo, Butik.
1: Oh iya, halo.
0: Ini dulu.
1: Oh iya, maaf.
0: Soalnya gak ada
1: air. Butika gak dimarin Beril, siaran aja boxeran. Oke, jadi gini.
0: Nah, coba nih, gue, ya gimana nih? Pada nanyain, Ril, lu siaran boxeran gitu.
1: Jadi gini,
0: bukan
1: guys.
0: Boxer, gila, ini cara pendek.
1: Kalau tadi mention soal outfit, itu gimana ya jelasinnya? Itu sesuai segmentasi sama radionya. Karena dulu radio gue itu kan dewasa muda. Gitu kan, jadi ibaratnya pekerja. Ya ex-mood, ya eksekutif, ya high-end lah gitu loh. Jadi dilihat banget nah. Karena Iswara adalah radio mes, dimana mendengarkan.
0: Jadi Iswara radio mes sekarang?
1: Mes dong, kita yeah. BCA bro. Kita BCA bro.
0: Akhirnya mes.
1: Mes dong, kita mesif, suara warga Indonesia. Kita adalah media platform untuk mendengarkan suara warga Indonesia untuk beraktivitas dan bersuara. Kok gue jadi orasi?
0: Jadi orasi. Anak BEM lo bagaimana?
1: Salah.
0: Nah ini kita lagi ngomongin suara radio. Karena Butika ini berputar di dunia radio tuh selama bertahun-tahun, dari tahun
1: 16 tahun bro.
0: Dari 1937
1: sebelum Masehi. Sebelum Masehi.
0: Jadi waktu di Ponorogo ulang tahun dia MC-nya, Pak.
1: lo kata itu yang naikin bendera merah putih gua.
0: MC-nya.
1: Gua.
0: Beliau ini.
1: Ada ya. Bung Karno, Bung Hatta, itu ada gua.
0: Nah, lo kan ngomongin Iswara, ada mungkin di sini pendengar Iswara ada enggak sih yang pengen lo tuh pengen kita apa yang lo pengen dari Iswara gitu lo, kayak puterin lagu yang gimana, bikin event yang gimana gitu ya.
1: Buat gue gini. Iswara itu kan suara warga Indonesia. Guys, menurut gue mau dari segmen A, which is pemerintahan atau ya gini deh, presiden sama wakil presiden kita aja warga. Jadi semua ini yang memijakan
0: kaki.
1: Memijakan kaki di tanah Indonesia ya warga. Tanpa mengkotak-kotakan kasta. Nah, dengerinnya Iswara, guys.
0: Okay. Gitu loh. Konten-konten apa yang bisa lo dapat kalau lo dengerin Iswara yang tidak bisa didapat dari radio lain?
1: Semua isi hati tentang negara ini boleh, tentang pajak boleh.
0: Kita juga salah
1: tentang
0: satu.
1: Tentang pinjol boleh.
0: Kita salah satu radio yang terbuka sama isu-isu politik ya?
1: Oh, banget dong.
0: Kemarin gue pas kemarin ada aksi di gedung DPR RI, gue salah satu yang kayak ya soalnya gue nggak tahu radio lain gimana, cuma kalau waktu itu gue tuh benar-benar kayak stay safe guys, apa segala macam, buat lo anak-anak STM yang ikutan-ikutan lu nggak usah apa kayak gini-gini gitu lo, maksud gue rusuh jadinya gitu.
1: Sangat gue bebaskan karena kita kan namanya suara warga Indonesia, kita bebaskan untuk masyarakat Indonesia bersuara.
0: Nah. Dan Iswara tidak ditunggangi siapapun ya?
1: Tidak ditunggangi siapapun guys, tenang aja.
0: Emang ada radio yang ditunggangi?
1: Ada dong.
0: Gak ada, emang ada.
1: Bekas kantor saya.

0: nggak sengaja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada, Mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
1: Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak
1: udah enggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl dan Butika, anjay.
1: Hai. Ngomong apa ya, bodoh? Bodoh. Apa sih?
2: Saya dengan sukarela.
1: Tadu nih, banyak yang WhatsApp nih. Coba nih, bacain dulu, kasihan nih yang WhatsApp nih.
2: Tuh. Oh, kelihatan lagi. Sorry.
1: Nanti deh. Nih, voice note. Kita putar dulu voice note. Nih, voice note nih. Salah.
2: Jangan dispil gajinya Abon, cukup
3: oh, iya,
2: aku dan Abon
3: yang tahu. Gue adalah kayaknya.
1: Oh, ini cerita panjang. Kita dengerin sama-sama cerita dari dulu.
4: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Fashion ID-nya lolos.
4: Bareng Beryl. Hai Butika. Gue join BTS ya. Tapi BTS kali ini gue akan sedikit yapping. Enggak sih, gue tiap hari yapping kok. Jadi, gue gak tau kenapa dalam beberapa hari terakhir kan gue lagi sibuk banget nge-podcast juga kan. Nah, ada satu hal yang merubah hidup gue. Yaitu apa? Yaitu ketika gue makin maju ke depan, ada banyak banget chance-chance yang kayaknya gue harus dapetin nih, gitu. Dan itu merubah mindset gue dari yang tadinya, ah kerja sewajarnya-wajarnya aja. Sekarang gue jadiin kayak, kerja passionately, lakukan apapun yang lo bisa, dan ya udah kalau emang orang-orang gak suka sama lo, gak suka dengan gaya hidup lo dan lain-lain, yaudah.
1: Yes.
4: Cut it off, gitu. 100%. Karena kebetulan kemarin, tadi podcast gue pagi ini membahas tentang cut off. Jadi gue merasa kalau memang lo gak suka dengan pola kerja gue, atau lo gak suka dengan gaya gue, atau lo emang sudah tidak mau berteman atau satu circle dengan gue, gak usah, cut it off.
1: Gue setuju.
4: So it's okay, gitu.
1: Gue setuju.
4: Itu sih yang gue pelajarin. Dan sekian ya pingan saya kali ini. Thank you.
1: Terima kasih yappingnya dari. Tapi gue selalu bilang sama lu dan semua sahabat suara yang lagi nonton di TikTok dan yang lagi dengerin di radio dan yang lagi di rumah, gue selalu bilang sama lu, sekarang kalian semua adalah sedang mengalami survival mode. Jadi kalau lo kerja, lo apply ke sebuah kantor, lo sedang bekerja sekarang, lo hidup di sebuah komunitas, itu semuanya untuk surviving diri lo. Gue selalu bilang sama lo, gue pernah kok dalam suatu siaran episode keberapa gue lupa, cuma gue bilang sama pendengar-pendengar gue, kalau di kantor itu tuh prioritas pertamanya jangan cari temen, karena sesungguhnya lo di sana cuma cari duit. Okay, jadi sekarang semuanya lo kejar, semua lo lakuin tuh lo harus mengejar apa yang lagi lo jalanin sekarang, yaitu hidup lo. Temenan dan lain-lain itu bukan prioritas pertama, karena menurut gue makin kita tua, temen kita makin dikit, men. Iya enggak? Semua tuh survival mode. Semua akan menghidupi dirinya masing-masing. Kalau Deddy Corbuzier bilang, jangan percaya sama siapapun dulu. Karena yang harus lo percaya dan yang lo harus pegang adalah diri lo sendiri, gitu. Tapi ini good move buat Dari dan buat semuanya sahabat suara. Kalau misalkan lo mengalami hal yang seperti ini, oh yeah, keep moving forward, do anything, and don't forget to surviving anything for yourself, gitu sahabat suara. Karena gimana pun, apapun perjalanannya, sama siapapun kita berjalan, apapun yang kita lakukan, kita semua akan kesana. Asik. This one is India. Kita kesana.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bedel Rasa Davi dan
1: Tika Indria is in the house.
0: Yeay. Welcome back, welcome back, welcome back, ladies and gentlemen.
1: Itu filternya bisa di...
0: Apa filter apaan?
1: Tetap joget tapi, komplit tapi tetap joget.
2: Hey,
1: apa sayang? Apa ada ngiri kan gue bisa manggil sayang, eh? Uci ngiri gitu, Uci, eh, gak usah manggil abon sayang, eh.
0: Malam ini gimana?
1: Malam ini?
0: Kamu mau malam ini?
1: Kita ini aja yuk, ke Sukabumi.
0: Ah, ngapain?
1: Dingin.

0: seru banget nih Sukabumi. Kita nongkrong berdua ngeliat bintang. Ada bintang satu, yeah. Bintang dua, TNI Angkatan Udara. Bintang-bintang itu. Kita tuh lagi ngomongin soal ini. Apa beda yang lo pengen ngomongin dah?
1: Apa aja, apa mau ngomongin radio lagi ya? Kalau radio dulu begitulah pokoknya.
0: Ya jadi Butika
1: kayak
0: ini
1: militer.
0: Tadi tuh kita cerita di TikTok tapi tidak cerita di on air.
1: Oh iya.
0: Pokoknya intinya adalah apa yang membedakan radio dulu sama radio sekarang? Lo kan orang yang lo dulu di Kiss FM, lo dulu di Prambors, sampai sekarang akhirnya lo di Iswara.
1: Mm-hmm.
0: Suara warga Indonesia.
1: Yes. Yeah, itu sangat segmen yang berbeda banget
0: apa
1: ya.
0: Apa Kiss FM tagline-nya?
1: Embrace the woman in you. Masih dipakai tuh suara saya di
0: Iswara. Iswara, embrace the womanness.
1: Salah dong, enggak bisa.
0: Oh, Kiss FM, Indonesia number one hit music.
1: Bikin slogan semena-mena. Itu bisa lo filter singkirin, Mali.
0: Apa sih filter apaan?
1: Itu lo yang kiri, itu tuh, nah ini.
0: Iya.
1: Nah, kan gue gak bisa ngeliat, nah.
0: Sama Rico Ceper, repara duet belum Butika dulu Rico Ceper gimana sih tuh di radio?
1: Belum pernah ya. Sama Rico Ceper belum pernah. Karena dulu siaran kan keroyokan, ada Jill, ada Melanie. Kalau ada gue juga, rusuh.
0: Bu, gimana kalau kita?
1: Mm-hmm.
0: Lu kan valid nih, lu udah lu berputar-putar di dunia radio dari tahun 2008. Kita memberikan nilai menurut kita sendiri formasi penyiar radio sekarang.
1: Oke.
0: Okay, kita mulai dari The Rockin' Life dulu.
1: Kenapa?
0: The Rockin' Life sekarang pagi ada tapi mereka rotasi ya?
1: Enggak ada, paginya enggak ada prime time. Jadi di rolling.
0: Di rolling. Oke, okay. Sekarang ada Dana Bono.
1: Lo tau kan Limp Bizkit?
0: Rolling.
1: Nah.
0: Woodstock tuh tahun 98, tahu gue. I wish gue udah lahir di 98. Ada Danar Dono, ada Marco, ada
1: Echo.
0: Ada Echo, ada Sarah Tobing.
1: Sarah Tobing di sore.
0: Ya tapi kan gue bilang ada.
1: Oh iya, ada.
0: Nah, menurut lo gimana formasinya? Seru, karena mereka semua fashion
1: banget.
0: Okay.
1: Keren.
0: Kiss FM sekarang udah siapa Kiss FM?
1: Kiss FM prime time paginya ada Ivy Batuta dan Bang Aba Ujo.
0: Oh iya, Aba Ujo. Iya.
1: Terus di siangnya ada Karina Surya, Kai Surya. Hai Kai. Kai itu adalah salah satu anak bontot gue yang juga gue tarik di Kiss FM waktu jadi radio perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Terus di sore ya ada Aldo Turangan.
0: Aldo Turangan. Wah, oh, gua I wish gua kenal sama Aldo Turangan. Gua suka banget sama siaran dia.
1: Lu female kan? Emang enggak ketemu lo?
0: Kan beda kantor.
1: Belum lahir.
0: Ya pun kalau gue lahir beda kantor.
1: Iya.
0: Satu grup tuh beda lokasi kantor female tuh.
1: Aldo Turangan itu denger suaranya aja becek. Jalanan. Iya. Jalanan becek.
0: Jalanan becek ya?
1: Abis hujan.
0: Hubungannya suara dia sama jalanan becek apa?
1: Suaranya bikin cuaca jadi hujan.
0: Emang dia ada ngaruhnya sama cuaca?
1: Dia sempat kerja di BMKG.
0: Oh. Sekarang grup Mari, Gen FM. Gen FM itu ada
1: Kemal, Sinyo. Pagi. Sorenya Patra sama
0: Camui di mana Camui?
1: Camui di
0: Gen FM.
1: Mustang.
0: Ah, mau ke Camui Mustang.
1: Camui
0: ya.
1: Mustang pagi.
0: Gen FM sekarang ya Pila Geraya udah keluar.
1: Sorenya ada kesayangan gue
0: Reza Alkandri.
1: Embe, I love
0: Bang
1: you.
0: Bang Be baik banget, Embe baik banget, sumpah.
1: Embe, I love you.
0: Sumpah.
1: Embe adalah penyiar yang paling gue sayang.
0: Embe, Bang Be baik banget dia nge-MC sama bini gue waktu itu baik banget tuh orangnya baru ketemu lagi tuh pada.
1: Iya, gue ingat banget tuh bini lo nanya, "Tika, Reza baik gak sih?"
0: Iya.
1: Lo tenang aja, sebut nama gue.
0: Terus gue lega, ternyata dia tahu gue juga. Iya. Ya tentulah pertanyaan yang di pertama kali dia keluarkan adalah
1: FYI, itu lagi bini baik.
0: Iya, bini gue ngefans banget sama bininya
1: Itu laki bini baik banget. Itu gue ngefans tuh sama laki bini.
0: Tentu saja pertanyaan yang dia keluarkan sama seperti orang-orang lain ya.
1: Apa?
0: Kok masih di Prambors? Sama seperti sahabat sore yang nonton di TikTok anjir.
1: Oke, mendingan lo tarik Reza Alkadri lagi sih ke Prambors.
0: Menurut gue Reza Alkadri Prambors banget sih.
1: Ya enggak.
0: Iya, menurut gue dia.
1: Ya kan?
0: Dia orangnya dia.
1: Karena didikan Oki sama kayak Eda.
0: Iya. Oke, formasi udah, Gen okay. Udah.
1: Gen udah, apalagi? Jack.
0: Jack saya Jack.
1: Apa Do Bahlul?
0: Do Bahlul. Nah. Do Bahlul sekarang melonjak tinggi.
1: Iya, melonjak tinggi.
0: Iya. Menurut lo Ini jarang banget dialami sama penyiar-penyiar radio di era sekarang. Untuk melonjak setinggi itu dan semasif itu dan sesingkat itu. Kenapa dua-dua bisa?
1: Karena gini, tadi kan sebelumnya paginya itu ada si Molan, ada Gita Bebita, ya, bertiga lah sih anak saat itu. Tapi pada saat gue masih sekantor sama mereka, gue udah kayak, kok mereka yang di sore ya? Karena gini, Kamal itu, kan tadi di radio kan, Kamal itu sama Sahil, itu menurut gue udah kawin banget.
0: Bukan Kamal sama Sahil ya?
1: Bukan karena sama-sama Arab ya.
0: Awalnya mereka...
1: Bukan karena sama-sama Arab, bukan karena
0: bau minyak wanginya sih kencang banget. Gue kira dua-duanya dari condet
1: bukan
0: gitu.
1: Bukan karena perkara condet atau perkara parfum ya.
0: Iya.
1: Tapi gini, di off air maksudnya kalau kita lagi makan sore bareng, ada tuh cemilan sore bareng tuh biasanya tuh.
0: Bang Mbe.
1: Mana Mbe?
0: Tuh.
1: Mbe. Mbe, lo gak kangen di mobil gua, Mbe? Mbe.
0: Kita Mbe. lagi ngeret.
1: Kita masuk lo, Mbe.
0: Ada Mbe di, ada Bang Mbe di, ada Reza Alkadri di TikTok ya, suara.net.
1: Mbe, lo harus denger kan tadi gue bilang gue paling sayang sama lo, Mbe. Mbe, gue paling sayang sama Lau.
0: Kita tuh lagi
1: nggak dulu temen curhat gue by the way. Curhat apapun.
0: Oh iya, waktu di mari. Kita tuh lagi ngasih review karena Butika ini kan perputaran di radio cukup lama gitu ya. Gue tuh penasaran sebagai anak baru di radio dulu tuh gimana sih, dan kita lagi ngasih review formasi-formasi radio-radio sekarang tuh. Gini FM ada lu.
1: Iya, gimana kelombe kita kesiniin?
0: Ada slot tuh.
1: Yeah. Bisa kali Mbe. Gue telepon lo nih, Mbe. Mbe, angkat telepon gue, Mbe. Eksi, daripada gue telepon Eksi nih. Eksi.
0: Kita masih on air, kita ke lagu dulu ya, sahabat suara ya. Ini lagu kesukaannya Butik, S.I.D. Sunset di tanah anarkoi. Let's go! 1, 2, 3, and...

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasanavi pamit dulu guys ya. Ada Beryl dan juga
1: hai,
0: ada Butika. Belum pulang sih Bu?
1: Iya, saya ini program director kan harusnya pulang jam 5 ya.
0: Tapi ada satu dan lain hal yang bikin lo
1: saking sayangnya saya sama radio ini ya. Enggak.
0: Lo ada ini enggak apa?
1: Gue sayang sama industri radio. Dulu gue tuh sempat ditawarin sama dosen gue, "Tik, kayaknya lo enggak ke TV deh." Karena dulu cita-cita gue news anchor, cuy.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh sama gue juga.
1: Karena tau nggak dulu, gue tuh look up-nya sama Desi Anwar, nggak kenal.
0: Desi Anwar tahu.
1: Gue look up gue gede, wah keren banget nih orang bahasa.
0: Keren tuh orang.
1: Bahasa Inggrisnya.
0: Gue suka banget kalau pas dia bondol tuh gue suka banget tuh.
1: Dia ke fisik. Dia.
2: Maksudnya kayak ya kan bedil. Visual.
1: Oh iya boleh. Ya bener. Karena mereka visual ya, ya oke. Desi Anwar pinter, cara dia ngulik gitu. Terus akhirnya gue ngeliat ke Ira Kusno.
0: Ira kok gak gue ngomong.
1: Oke, Ira Kusno itu di SCTV.
0: Putra Nababan.
1: Liputan, gue pukul loh.
0: Kenapa?
1: Ada Ira Kusno. Ya udah, terus ada juga dulu sekarang udah menjadi anggota DPR adalah Muti Hafiz, ya kan? Yeah. Ya gue nge-look up lulusan jurnalis-jurnalis lah saat itu. Jadi kayak gue ngeliat dosen gue tuh bilang, "Tik, kayaknya lo kurs deh kalau di TV."
0: Bonjer.
1: Digituin gue.
0: Kenapa?
1: Padahal minat gue ke TV kan. Kenapa emang muka gue kurs? Bukan gitu, Tik. Karena lo tuh orangnya musik banget. Oh, baik.
0: Kalau gue tuh alasannya kayak lo gak bakal bisa ke presenter deh, Real. Kenapa? Karena mata lo beler. Emang mata gue beler? Coba deh, Kak. Lihat deh, Kak. Tapi jangan lihat sekarang.
1: Kalau beril itu berilnya
0: bernya beler.
1: Oh iya, oke.
0: Agak beler katanya mata gue.
1: Iya. Gak serius, dulu cita-cita gue itu news anchor. Tapi dosen gue bilang, "Tik, kayaknya lo itu lebih ke musik. Jadi lebih baik lo ke industri radio."
0: Oh, akhirnya lo memutuskan tuh karena lo masuk radio lo gara-gara siapa? Magang di Prambors itu gara-gara siapa?
1: Jujur, terima kasih Aditya.
0: Aditya Sofian.
1: Warman, thank you Warman.
0: Oh, Pidilos era Warman.
1: Warman.
0: Oh, gue ketemu Warman waktu.
1: Warman, thank you.
0: Safari sore.
1: Warman dulu mengajukan, "Tika, mau jadi wadia balangga."
0: Lo kenal Warman awalnya? Bang Warman.
1: Justru Warman.
0: Om Warman, sorry, gue manggil.
1: Iya. Gue manggil Warman doang lagi ya. Warman, thank you. Pada saat itu masih pacaran sama Hai, gue sayang banget sama lo. Iya enggak.
0: Ya kita satu.
1: Tapi enggak dia yang encourage gue untuk Tik, enggak Tik, lo bisa Tik jadi wadia bala gitu.
0: Oh, akhirnya lo sempat jadi wadia bala enggak sih?
1: Enggak, akhirnya cuma magang doang. Magang setahun si ada tuh. Ya itu dilakukan sama Warman tuh. Di sore mulu Dennis lagi, kaset lagi yang gue lihat si bopeng-bopengnya si Darto. Darto, jangan marah lu, karena Allah semua orang manggil lo keset.
0: Allahu Akbar.
1: Darto, I love you. Danang, I love you.
0: Anyway, ini kan Butika, ini kan PD gue kan dulu mantan penyiar juga. Coba sekarang closing bukan gue, tapi closingnya beliau. Oke.
1: Okay.
0: Ini gue kasih 12 detik untuk intro di atas lagu. Lo harus closing 12 detik. Udah siap belum?
1: 12 detik?
0: 12 detik intro. Lo harus closing di 12 detik gitu.
1: Lagunya apa?
0: Masih ada Cahaya, It Gitaf, barengan sama Hindi ya.
1: Wah.
0: Ini lagunya diambil dari apa sih nama dari ini Alkitab.
1: Oke.
0: Okay. Ayat-ayat Alkitab.
1: Sekeluarin gue aja ya.
0: Iyalah.
1: Petanya maaf.
0: Gue juga nggak, gue jarang bridging gue ke lagu gue asik.
1: Asal lo tahu dulu, gue disuruh begitu. Makanya gue sebel banget tadi. Beryl baru datang 20.00. Dulu gue disuruh mentor gue, Tika datang setengah jam sebelum siaran.
0: Gak lagi tuh.
1: Ya kan harus tiger face dulu, senam muka.
0: Nge-lag anjir.
1: Sosok nge-lag, sosok nge-lag.
0: Demi Allah lihat nih.
1: Oh, iya bener lagi.
0: Tuh.
1: Iya bener.
0: Ya elah.
1: Ya lu sih. Ya.
0: Tapi suaranya aman ya.
1: Oke, suara aman. Oke, let's go.
0: Ya udah. Sekarang waktu Beryl pamit, kita closing oleh Butika selaku PD, program director dan bos gue. 3, 2, 1.
1: Oke, sahabat suara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.

101,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Gua mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Waalaikumsalam.
4: Perasaan gua gak enak nih.
2: Jih, sejak kapan gua kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gua mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lu ulang tahun.
4: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
4: Iya, gua memang baik. Gua mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
4: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gua gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gua salah telepon. Gua harusnya telepon Sinta. Kenapa gua telepon lu? Iya. Lu kelewatan ulang tahunnya.
4: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
2: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
1: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
4: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Sampai jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara seru di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
1: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio.
1: Ini
0: emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini tuh.
2: Aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Oke, naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gua geli banget sama suara. Gua geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
0: Konos.
1: Yang Kinos.
0: Tadi siapa ini namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
0: Oh, bos Bang.
1: Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi sahabat suara. Gimana kabarnya? Gimana semangatnya? Mana suaranya?
1: Yeay, pagi-pagi hu.
2: Pagi-pagi ha. Pagi-pagi ha. Hura.
0: Barangan kina-kina. Ada Om Indra, Om Blue juga yang bakal menemani kamu sampai jam 10 nanti. Seperti biasa kita bakal seru-seruan, request lagu dan lain-lain. Selamat